Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa tegak. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Forum konsular menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsular harus diperkuat.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Di pagi hari ini sahabat budaya terus kembali hadir dengan program Bercerita Pagi edisi 25 Juli 2026. Spesial di edisi siaran pagi hari ini sahabat budaya, Fajar terasan diri sesuai dengan flyer yang sahabat budaya sudah lihat di Torompe promo social media juga. Ada Torompe Tamang-Tamang dari Sanggar Gendang Agama Lama yang hadir di pagi hari ini. Selamat pagi guys.
5: Iya pagi.
6: Iya pagi kakak.
4: Iya sahabat budaya, Torompe kenalkan dulu satu-satu. Ada 3 orang Torompe Tamang-Tamang yang sudah hadir di pagi hari ini. Pertama dari Ketua Umum Sanggar Gendang Agama Lama SGG ada Kak Rivaldi Umar. Selamat pagi kak.
5: Pagi.
4: Iya. Ya. Gimana kabarnya kak, sehat hari ini?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kita juga ada salah satu ketua dari Sanggar Gendang Agama Lama, itu Ketua Angkatan 7 Sanggar Gendang Agama Lama kak Suryasi Widya. Selamat pagi kak.
6: Iya, selamat pagi kak.
4: Sehat kak.
6: Alhamdulillah sehat.
4: Dan yang terakhir ada Kak Rais Reza Handoko, calon Angkatan 8 SGG. Sehat.
7: Iya, alhamdulillah sehat kak.
4: Oke, ini panggilannya siapa nih, Kak Rais aja atau?
7: Rais saja.
4: Rais aja. Oh, oke. Okay. Oh masih sekolah?
7: Iya.
4: Kelas berapa kamu?
7: Kelas 11.
4: Oh, kelas 11 tuh berarti kelas 2
7: kelas
4: ya?
7: 2, kata,
4: kelas 2, kelas 2. Oh, oke. Okay. Kalau Kak Suryasi panggilannya, nanti panggilan lengkapnya siapa nih?
6: Panggil Widya aja.
4: Widya?
6: Iya.
4: Oke, okay. Dan kalau Kak Rivaldi panggilnya siapa? Rivaldi aja?
5: Iya, Kak Adi. Biasa dipanggil Coach Adi.
4: Coach Adi? Iya. Oke, okay. Berarti kita panggilnya Coach Adi aja, biar lebih enak. Nah, sahabat Widya juga yang mau berinteraksi, mau tanya-tanya, boleh ya. Kita buka di line telepon 0921-3126-518. Atau juga bisa menghubungi kita di 0821-9526-6695. Yang WhatsApp mau chat-chat bisa di 0853-9853-33951. Nah sahabat budaya, topik obrolan kita pagi hari ini mengenai merawat seni legenda Nusantara. Dan narasumber kita dari teman-teman dari Sanggar Gendang Agama Lama,
8: Mungkin langsung ke Coach Adi dulu kali. Coach Adi, kita ngomongin soal seni, budaya sama anak muda. Itu biasanya tuh kalau era-era Gen Z kan itu hal-hal yang agak terpisah tuh antara budaya, seni sama anak muda. Karena anak muda kan biasanya lebih nyentik dengan hal-hal yang berbau agak modern,
5: iya,
8: classy gitu kan, Gen Z gitu kan bicaranya. Ini mulainya gimana Coach Adi? Kok mulai kepikiran untuk oke, sanggar ini harus kita buat, dan targetnya kelihatannya banyak anak-anak ya? Karena
5: iya, benar sekali.
8: Social medianya ramainya banyak anak muda gitu.
5: Iya, benar.
8: Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Coach Adi, sanggar ini bentukannya seperti apa dan asal mulanya atau mungkin ceritanya gimana nih Coach Adi?
5: Oke, baik, langsung saja. Tujuan saya untuk membangun sanggar ini yang pertama yaitu melestarikan seni dan budaya. Bukan hanya budaya Maluku Utara tapi secara luas yaitu budaya Nusantara. Jadi kita mengenalkan kepada anak-anak muda terutama kaum milenial, Gen Z, bahwasanya budaya itu tidak dipandang kuno gitu. Jadi kita mengenalkan mereka bahwa budaya itu keren gitu. Jadi budaya itu identitas bangsa, budaya itu identitas daerah kita. Jadi bagaimana kita untuk mengenalkan mereka, melestarikan, dan hal itu diutamakan yaitu mencintai dulu budaya kita. Jadi kalau kita mencintai budaya kita berarti kita juga akan melestarikannya.

0: mereka itu bakalan ada kecintaan tersendiri. Jadi kayak ada juga yang belum pernah mengetahui bahwasanya seni tari itu keren. Dengan setiap ada kegiatan, setiap ada panggung, jadi di situ mereka juga kan kayak, wah kita coba dulu deh, kita coba dulu deh. Nah, dari coba itu mereka jadi, oh ternyata menarik gitu. Jadi dari situ kita juga bakalan melestarikan dengan perlahan, bahwa kita mengenalkan, oh ini budaya kita tuh seperti ini ternyata. Dan mereka beranggapan bahwa yang tadinya beranggapan, oh budaya itu kuno, ternyata tidak, ketika mereka terjun langsung ke situ.
1: Oke, kalau usianya ada target gak sih Coach Adi? Apakah memang harus dari kecil sekali atau mungkin ada range umurnya gitu?
0: Kalau kita sih di sanggar itu terbagi atas dua, atas ada kelas kids sama remaja. Jadi kalau kids itu umurnya dari 5 sampai 12 tahun. Kalau yang remaja itu dari 13 sampai 25 tahun.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, berarti emang udah ada kelas-kelasnya sendiri ya?
0: Iya, yeah, gitu.
1: Oke, okay, nah ini aku pengen beralih ke Kak Widya dulu sebagai ketua angkatan 7. Berarti udah kurang lebih 7 karena ada calon angkatan 8.
2: Iya.
1: Berarti yang paling baru yang paling saat ini ya yang angkatan 7 tadi.
2: Angkatan ya? 7.
1: Oke, okay. Kak Widya, kenapa memilih SG? Kenapa Sanggar Gendang Gemalam yang dipilih, dan mungkin bisa cerita sedikit pengalaman selama di sanggar seperti apa?
2: Iya, sebelumnya itu saya belum tahu kalau memang ada Sanggar Gendang Gemalam. Iya. Saya dulu itu ikut ini senam.
1: Oh senam.
2: Iya, ikut senam. Terus sama Coach Adi juga. Waktu itu pas ada pendaftaran kids, makanya saya nanya, apakah ada ini, apakah apa ini untuk dewasa, untuk remaja? Kak Coach Adi bilang ada. Kalau gitu boleh nggak nih saya ikut? Dia bilang boleh, daftar aja. Ini ikut di sosmed aja. Nanti daftar di situ. Terus ini apa namanya, isi formulirnya. Nah, makanya saya dari situ ikut.
1: Oh oke. Okay. Kalau itu waktu umur berapa?
2: Itu sekitaran 24.
1: Oke, oke. Dan sampai sekarang ya?
2: Iya, sampai sekarang.
1: Kalau pengalamannya sendiri mungkin dari sanggar udah pernah ikut lomba, kompetisi atau mungkin kegiatan apa gitu yang pernah dilakuin?
2: Ikut lomba dulu itu waktu di tahun kemarin di Sofivi.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Itu ikut apa ya, Kak?
0: Lomba menari.
2: Menari.
0: Mewakili sanggar.
2: Kreasi.
0: Iya, tari kreasi juara 2, kemudian ikut senam kreasi perwasi. Juga di nasional masuk peringkat masuk top 10.
1: Masuk top 10.
0: Iya, mewakili Maluku Utara, ya.
1: Itu udah keren banget top 10 kalau se-nasional tuh udah keren banget sih. Iya. Nah, sekarang ada adik-adik baru nih, calon angkatan ke-8. Kebetulan ada juga Rais yang hadir, tapi mungkin sebelum ke Rais, kalau mungkin sebagai ketua nih Kak Widya, ngelihat calon-calon yang baru, harapannya kayak gimana nanti bakal buat teman-teman yang bakal gabung nanti tuh?
2: Semoga mereka nyaman di sanggar, terus ini berprestasi di sanggar. Semoga mereka ini mengabulkan mereka punya prestasinya, selain tari dan juga apa ya?
0: Seni lainnya.
2: Iya.
1: Oke, oke. Nah, mungkin sekarang aku pengen langsung ke Rais.
0: Iya, Kak.
1: Nah, kamu sebagai calon angkatan ke-8, ini berarti bakal jadi yang paling adik nih. Kalau secara kelas angkatan berarti kamu yang paling kamu dan teman-teman ya nanti bakal jadi yang paling adik-adik. Pertama tahu dulu dari mana tuh si sanggar ini? Apakah tahu dari sosmed, dari teman? Terus kenapa kamu sendiri tertarik dengan seni?
3: Karena saya tahu sanggar itu karena dari sosmed.
1: Oh, oke. Okay.
3: Saya dari SMP itu sudah minat bakatnya di seni tari. Terus dari dulu sudah pengen sekali untuk masuk ke sanggar.
1: Oke. Okay.
3: Cuman belum didukung oleh orang tua. Terus saat SMA saya beranikan diri untuk yakinkan kepada orang tua saya bahwa saya ingin melanjutkan minat bakat saya di bidang seni. Dan yap, sampai sekarang alhamdulillahnya saya sudah bergabung di Sanggar Gendang Gemalam.
1: Oke, oke. Kalau kamu sendiri ada gak sih target atau mungkin pengen deh buat mewakilin sanggar atau mewakili kota Ternate bahkan ke event tertentu kah? Ada gak?
3: Wah, pengen sekali itu kakak. Itu wishlist saya paling terbesar, mewakili Sanggar Gendang Gemalam ke event-event nasional.
1: Event-event nasional berarti buat ngikutin kakak-kakaknya kayak Kak Widya tadi gitu. Yeah. Oke. Okay. Nah Coach, kayak tadi tantangannya si Rais orang tua. Nah ini biasanya faktor-faktor eksternal selain anaknya nih biasanya. Kadang-kadang ada orang tua, kadang-kadang ada teman-teman yang ngejudge, ah apaan ikut seni kudet banget gitu kan. Nah itu ada gak sih Coach yang mungkin teman-teman yang masuk atau bergabung ke Sangkar

0: tantangannya ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu?
1: Kalau untuk tantangan sendiri sih banyak sebenarnya. Jadi cuman bagaimana kita menanggapinya saja. Betul. Jadi kalau soal eksternal tadi kayak orang tua, itu kan kembali ke mereka sendiri. Jadi kita menasihati mereka bahwa coba yakinkan ke orang tua bahwa ini tuh hal yang positif. Jadi ini tuh bagian dari prestasi selain dari akademik. Ini prestasi yang mungkin minat bakatnya di sini, talenta anak-anaknya di sini, ya keluarkan di sini gitu. Jadi jangan pendam sendiri karena waktu terus berjalan. Jadi sayang dengan umur yang kayak begitu, dengan bakat yang sangat luar biasa tapi dipendam, ya sayang gitu. Jadi kita memberikan wadah, memberikan panggung untuk mereka mengeluarkan seluruh bakat mereka, bakat mereka yang mereka miliki kayak gitu.
0: Oke, nah. Tadi aku juga sempat ngeliat Coach Adi, ada sempat beberapa event yang dibuat, ada yang temanya Disney,
1: iya,
0: ada
1: benar.
0: Yang temanya Bollywood, jangan sampai salah nih, Hollywood apa Bollywood. Nah, ada juga yang Nusantara.
1: Iya, kita lagi sekali.
0: Nusantara. Ini pemilihan tema-temanya idenya dari siapa nih Coach Adi? Ini kan agak-agak random tuh sebenarnya.
1: Iya.
0: Dan tampilannya basicnya adalah beberapa bentukan musikal ya.
1: Iya, musikal.
0: Ada seni tarinya, ada musiknya. Ini idenya datang dari mana nih Coach Adi buat ide-ide kayak tadi tuh?
1: Sebenarnya kita membuat suatu pegelaran atau karya tari dalam bentuk drama musikal itu sebenarnya udah menjadi apa ya, kayak budaya kita di dalam Sanggar Gendang Gamelama. Kayak gini, kayak jadi setiap tahun tuh kita harus gelar pegelaran karena setiap tahun kita merekrut angkatan baru kayak gitu. Jadi dari angkatan baru itu pelatihannya kan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu hasilnya itu ada di karya yang nanti mereka tampilkan. Kebetulan tahun ini angkatan 8 karyanya itu temanya tuh di legenda Nusantara. Pemilihannya itu sebenarnya karena kita menyesuaikan dengan waktu menyongsong 17-an ya, hari kemerdekaan sebenarnya. Dan sebenarnya itu waktunya itu sebenarnya kita mau bikin di tanggal 1 Agustus. Dan acaranya itu kita mengkaitkan dengan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia kayak gitu. Jadi temanya seperti itu. Namun pemilihan tahun-tahun kemarin itu sebenarnya random-random aja untuk kita membuat suatu hiburan dan panggung spektakuler untuk bagaimana peminat-peminat drama musikal itu di Maluku Utara tuh ya mereka tuh kayak mau nonton kayak gitu. Contohnya tuh Bollywood itu yang paling
0: Salah satu yang viral banget
1: sih,
0: bisa
1: betul
0: bilang
1: sekali.
0: Viral karena memang mungkin di Ternate apalagi Maluku Utara ya, pentas drama tuh satu hal yang bukan jarang lagi sih. Kita lihatnya kalau ada event aja gitu kan, misalnya kalau ada event dari Kesultanan dan mungkin event-event lainnya dari dinas-dinas gitu kan. Tapi kalau event dari anak-anak muda itu jadi satu hal yang baru, apalagi drama musikal kan. Banyak kita lihat film-film musikal aja segmented gitu kan. Tapi kemarin lihat dan viral banget, apalagi yang Disney sebenarnya juga lucu sih. Disney kemarin tuh juga lihat karena ada adik teman saya yang juga ikut gitu kan, dan lucu sih penampilan yang hadir, terus juga baik juga penampilan performance dance yang ternyata kaget gitu. Wah, ternyata anak-anak mudanya bisa bikin drama musikal ya ternyata ya, satu hal yang menarik banget. Berarti ini nanti yang temanya tentang legenda Nusantara nih bakal kapan nih, apa masih mau keep it secret dulu nih?
1: Kita udah ada jadwalnya.
0: Oh, tanggal berapa tuh?
1: Tanggal 31 Juli.
0: Ya,
1: berarti minggu depan
0: udah deket banget nih berarti.
1: Benar.
0: 31 tadi rencananya tanggal 1 ya Coach?
1: Iya.
0: Kenapa di agak majukin nih?
1: Karena kebetulan gedung yang kita mau pentaskan itu ada acara di tanggal segitu, jadi kita mundur.
0: Yang
1: kita dimajukan
0: di tanggal 31 itu ya.
1: Iya, dan seterusnya di tanggal 1 ke atas juga udah ada bookingan di gedung booking. Itu. Iya.
0: Oke. Ini pastinya nanti kita bakal bahas banyak soal program Coach Adi, tapi sebelum itu saya bacakan dulu ada pertanyaan yang masuk dulu.
1: Siap.
0: Ya di WhatsApp. Baik, kita pilih salah satu dulu ya, sahabat Budaya. Terima kasih yang sudah bergabung, sahabat Budaya, pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Desi. Assalamualaikum Bung Fajar, dan selamat pagi anak-anak yang berprestasi dari SGG. Suka banget kalau ngelihat anak-anak muda bisa untuk berkreasi dan juga tampil dengan budaya-budayanya. Nah, Bung Fajar ingin saya tanyakan ke teman-teman dari Sanggar Gendang Gamelama di pagi hari ini, di Pro 4, yaitu kalau misalnya di sekolah ini mereka selalu jadi jebolan nggak buat yang masih sekolah, karena setahu saya kemanakan saya juga ada yang ikut di kelas anak-anak. Nah ini kelihatannya harus tanya ke adik-adik kali ya, yeah. Tapi kalau sepanjang coach atau mungkin teman-teman dari sanggar ngikutin sanggar, ini biasa jadi jebolan dari sekolah nggak sih? Biasanya kan kayak gitu, sekolah biasanya oke, ini bisa nih, punya pengalaman, punya bakat, nanti mau wakilin sekolah. Pernah nggak sih coach, atau mungkin teman-teman mau ada Widya, mau Rais yang berbagi ceritanya gitu coach?
1: Iya, saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Iya, kebetulan kalau untuk jebolan-jebolan dari sekolah, sebenarnya kalau ada anak-anak mereka yang ikut sanggar, itu ada sesuatu, apa ya, orang bilang kayak tingkatan, apa ya, tahu orang bilang kayak gimana ya, itu sesuatu yang harus diunggulkan, karena ketika anak-anaknya menaungi ilmu di sanggar, itu sudah menjadi satu keunggulan untuk sekolah tersebut. Karena betul, ketika ada acara di sekolah atau lomba, mereka sudah tidak cari lagi orang lain, karena sudah ada, oh ini murid kita yang ikut sanggar. Jadi ketika ada lomba, mereka itulah yang jadi jebolan utama, betul, untuk mengikuti audisi atau lomba tersebut, atau penampilan-penampilan. Jadi sekolah sudah tidak repot-repot, betul, sebenarnya, betul, kayak gitu.
0: Betul. Oke, kalau dari Kak Widya atau mungkin Rais sendiri, pernah gak mewakilin sekolah? Karena mungkin salah waktunya, oh ini anak sanggar nih. Kalau Kak Widya pernah?
2: Kalau aku nggak pernah, soalnya ini aku ikut dari sanggar itu udah lulus.
0: Udah selesai. Betul juga sih. Kalau Rais, kamu udah pernah?
3: Udah.
0: Oh, kalau boleh tahu itu event atau lomba apa tuh, Rais?
3: Event Smandikap.
0: Oke, okay. Oh Smandikap, berarti yang baru kemarin.
1: Baru kemarin. Dan kemarin alhamdulillah mereka juara satu.
0: Oh, tepuk tangan dulu itu.
1: Dan itu mereka mewakili sekolah, namun yang ikut lomba itu rata-rata dari sanggar.
0: Iya, benar sekali. Ketemu teman-teman aja gitu, yeah, ya. Rais, ini lebih ke sparring ya. Sparring buat teman-teman yang sama-sama di sanggar. Nah, kalau coach sendiri, kalau permintaan gitu coach, di Ternate sendiri soal seni tari sendiri atau mungkin sanggar sendiri, sering enggak dapat mungkin kayak orderan dari dinas atau mungkin dari kegiatan atau event, banyak enggak sih coach?
1: Banyak, alhamdulillah. Kita banyak sekali orderan atau event. Malah sekarang dalam persiapan untuk pegelaran pun kita masih ada banyak permintaan pentas, kayak kemarin pagi, sebentar malam, besoknya lagi ada gitu, alhamdulillah.
0: Oke, kalau di sana tuh apa aja nih coach yang disediakan? Apakah seninya saja atau mungkin ada, biasa kan
1: jasa,
0: jasa saja, ataukah ada kostum-kostum juga?
1: Banyak.
0: Oh, kita, ada juga.
1: Ya, di sanggar itu tersedia jasa peminjaman kostum, jasa pelatihan, jasa apa namanya, make up artis dan lain-lain.
0: Oh, make up artis
1: juga
0: ada ya?
1: Sekali.
0: Berarti ini sebenarnya all package sih sebenarnya. Yeah. Kalau ada yang minat coach, ini hubunginya bisa lewat mana coach?
1: Langsung ke Instagram.
0: Iya, Instagram. Instagramnya. Mungkin coach bisa kasih tahu, share ke teman-teman sahabat budaya yang baru dengar, mungkin belum tahu coach DP Instagram apa nih coach.
1: Oh iya, oke, bagi teman-teman sahabat budaya, kalau mau hubungi kita untuk hal-hal terkait dengan penampilan, perform-perform atau apa gitu, jadi langsung saja ke Instagram kita, @sanggar_gg.
0: Sanggar_gg.
1: Yeah.
0: Nah itu GG itu bukan cuma good gaming sahabat budaya, tapi juga ada gendang musa, gendang gemalama. Sanggar gendang gemalama. Nah itu bisa jadi sahabat budaya mungkin ada acara, ada event tadi ada. Kalau kostum-kostum yang penampilan kemarin itu juga dari sanggar semua?
1: Iya, kita semua yang produksi.
0: Okay. Nah itu berarti sahabat budaya bisa untuk hubungi langsung ke Coach Adi dan juga di teman-teman di Sanggar Gendang Gemalama. Nah, coach, ini memang karena waktu kita agak terbatas ya, coach.
1: Iya.
0: Aku pengen tahu dulu eventnya selain dari yang tadi, pagelaran tadi, mungkin ada event-event lainnya kah yang akan disiapkan oleh Sanggar Gendang Gemalama dalam waktu terdekat atau mungkin dalam waktu panjang nanti, ada event apa aja nih, coach?
1: Kebetulan untuk persiapan Agustus ini kita udah banyak planning dan banyak bookingan, terutama yang nanti ada acara nasional itu JKPI, Jejak Kota Pusaka, yang nanti tuan rumahnya Ternate, itu kita dari sanggar juga dilibatkan, dan bahkan kita juga sudah di calling sama daerah lain yang nanti bakal jadi peserta di sini. Mereka juga calling untuk membantu pementasan mereka, kayak gitu. Kemudian nanti ada acara-acara festival lagi yang kita nanti ikut sertakan. Dan untuk setelah pegelaran ini, saya juga akan membawa anak saya, salah satu anak sanggar saya yang lolos ke nasional, masuk 4 besar, ikut seni tari tunggal. mewakili universitas terbuka Ternate.
0: Oke. Dalam eventnya
1: di Jakarta. Iya, dalam event.
0: Oke. Ini pastinya banyak event, banyak juga program-program yang bakal dijalanin oleh teman-teman dari Sanggar Gendang Gak Malama. Tapi kita boleh baca satu pertanyaan dulu, Coach.
1: Iya,
0: ini
1: boleh.
0: Kebetulan tadi udah ada yang masuk, cuma saya tahan dulu karena saya pengen tahu program-programnya, karena iya, biasanya seni dari insan-insan kreatif tuh perlu banyak kegiatannya biar semakin hidup, biar eksistensinya
1: iya, betul sekali,
0: semakin ada gitu kan, Coach. Nah, izin dari Joe yang gabung di pagi hari ini. Assalamualaikum Bang Fajar, pengen nanya dong spesial pagi hari ini buat teman-teman Sanggar Gendang Gak Malama. Soal musik dan juga seni tari, ini dua hal yang di Ternate sudah banyak. Dulu kita sering lihat banyak sanggar-sanggar. Nah, Coach, harapannya atau mungkin strateginya Coach biar ini tetap lestari ke anak-anak muda, seperti apa tipsnya? Dan buat promosinya ke anak muda lewat apa biasanya, Coach? Terima kasih, semoga dibacakan. Nah, itu seperti apa tuh, Coach?
1: Baik, terkait dengan musik, sebenarnya kalau untuk tari dengan musik itu sangat, satu hal, satu karya yang sangat berkaitan gitu. Betul. Tanpa musik, tari juga bukan apa-apa. Tanpa tari, musik juga bukan apa-apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya musik juga bisa berdiri sendiri, cuman kalau dibarengi dengan tari itu sudah satu paket yang sangat komplit untuk menjadi suatu pementasan. Jadi ketika kita membuat karya dan diiringi dengan musik yang baik, maka suatu karya itu enak dilihat, untuk enak dipandang, dan enak untuk kita kembangkan ke, atau kita salurkan ke audiens gitu. Jadi ketika musik yang digarap dengan satu garapan sentuhan-sentuhan modern itu, kita harus tanamkan di situ, biar kita tidak terlihat kuno, kita tidak terlihat ketinggalan zaman. Kita harus kembangkan dengan modernisasi yang ada di situ. Jadi tetap musik tradisi tetap kita lestarikan.
0: Okay.
1: Ya gitu. Jadi ketika sampai ke anak muda, mereka juga, oh ternyata musik ketika dikembangkan dan tari yang ketika dikreasikan, oh ternyata jadinya seperti ini, kayak gitu.
0: Oke, baik Coach Ari. Nah, kalau Kak Widya sendiri, tadi pertanyaan juga berhubungannya sebenarnya soal anak muda nih. Jadi saya pengen nanya juga ke teman-teman, khususnya buat Kak Widya sebagai ketua. Nah, ini ngelihatnya gimana anak muda sama seni musik sama seni tari? Gimana tuh Kak Widya?
2: Jawabnya gimana ya?
0: Kalau dari pandangan Kak Widya, apakah anak-anak muda sekarang tuh masih banyak nggak sih yang tertarik sebenarnya, cuman mungkin kurang ke expose atau mungkin kurang informasi gitu Kak Widya?
2: Informasi sih ada. Mungkin karena mereka ini banyak ya. Seperti ini angkatan 8 banyak sekali ini pendaftarannya. Jadi gimana ya mau bilangnya? Jadi bingung lagi.
0: Jadi emang banyak tantangannya sih.
2: Iya, banyak tantangannya.
0: Kalau Rais, kamu kan termasuk anak muda yang kalau ikut sanggar berarti udah pasti tertarik sama seni dan tarian gitu kan. Kalau teman-teman sendiri banyak gak sih di mungkin di sekolah gitu kan, apalagi kamu masih sekolah, yang sebenarnya suka dengan seni dan tarian tapi mungkin belum berani buat ih pengen dong coba ikut sanggar atau pengen belajar gitu, ada gak sih Kak?
3: Wah, itu sebenarnya menurut saya banyak ya. Cuman mungkin karena pengaruh teman juga, mungkin mereka berpikir lelaki kalau menari itu tidak terlalu ini,
0: kurang maco, kurang maco gitu ya.
3: Padahal
0: sebenarnya biasa aja sih, sama aja.
3: Gantung minat bakat juga kan.
0: Iya betul, betul. Padahal banyak juga cowok-cowok yang nari dan kelihatan maskulin banget ke sebenarnya.
3: Iya,
0: sebenarnya itu bentuk kreasi kan, seni-seni rupa yang sebenarnya hadir dengan ekspresi sih. Jadi ya kalau tadi pertanyaan kelihatannya banyak ya, cuman memang tidak semua belum berani untuk bisa berekspresi. Ya mungkin lewat sanggar bisa jadi ajang untuk melatih keberanian gitu kan, percaya diri juga tuh sahabat budaya. Jadi mungkin buat sahabat budaya yang teman-temannya atau adik-adiknya pengen buat belajar, pengen buat ningkatin kepercayaan dirinya, punya bakat tapi belum punya wadahnya, Sanggar Gendang Gak Malama bisa jadi salah satu rekomendasi untuk sahabat budaya bisa belajar. Nanti kalau ada yang misalnya mau ikut, hubungnya di mana nih Coach? Di IG tadi juga?
1: Iya benar sekali. Jadi pantau terus IG kita karena setiap tahun itu kita ada buka pendaftaran.
0: Nah itu dia.
1: Angkatan per angkatan.
0: Nah itu dia. Jadi kalau yang mau bisa langsung cek di Instagramnya di sanggar_gg. Betul?
1: Iya benar sekali.
0: Oke, itu dia sahabat dia Coach. Adi dan juga teman-teman dari Sanggar ini, torong waktunya sisa 8 menit, sisa 7 menit bahkan nih. Karena torong sampai ditorong pakai kesimpulan dulu, karena memang waktu, padahal ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya masih mau tanya, apalagi untuk anak muda dan seni, atau mungkin konsepnya legenda Nusantara ini kan banyak gitu kan. Legenda seperti apa saja akan dibawa, sebenarnya saya masih pengen nanya, tapi karena memang waktu kita sudah harus ke penutup kita. Mungkin saya ingin ke Rais dulu, harapan kamu nih Rais sebagai anak muda, harapan kamu buat anak muda dan seni kedepannya kayak gimana?
3: Harapan saya semoga bisa lebih banyak untuk melestarikan seni tari di berbagai daerah sih.
0: Oke. Kalau Kak Widya, harapan Kak Widya tentang seni dan anak muda gimana?
2: Sama sih kayak Rais. Semoga kalian ini jangan menyerah, berjuang terus untuk prestasi kalian gitu.
0: Oke. Nah terakhir Coach, silakan mungkin harapannya untuk anak muda di luar sana dan pelestarian dari seni, baik itu tari, seni musik juga, silakan Coach.
1: Oke, baik, harapan saya yang disebut dengan anak muda ini kan penerus bangsa. Jadi ketika anak muda dikaitkan dengan budaya, berarti kita harus meneruskan dan melestarikan budaya itu. Jadi budaya adalah bangsa kita, budaya adalah identitas kita. Dari identitas kita lewat anak muda itu akan diteruskan dan dilestarikan dengan generasi ke generasi. Kayak gitu.
0: Oke, itu dia. Tadi saya kutip sedikit dari Coach Adi, anak muda tuh generasi penerus masa depan bangsa. Iya, jadi kalau anak sekali muda dan generasi kita tidak tahu budaya kita, tidak tahu seni kita, ya seperti apa nanti seni itu bakal bertahan.
1: Iya, betul sekali.
0: Di negara kita ini padahal banyak ya, apalagi di Maluku Utara banyak banget seni-seni yang harusnya bisa diteruskan oleh anak-anak muda. Harapannya, dan kita juga shout out, terima kasih sekali untuk Coach Adi, teman-teman dari Sanggar Tanggam Lama yang selalu dan ingin belajar terus melestarikan seni khususnya di Ternate, spesifiknya juga di Maluku Utara dan luasnya di Indonesia ini. Semoga makin banyak teman-teman yang suka, teman-teman yang ikut bergabung juga, biar tentunya semakin banyak juga anak-anak muda yang cintakan seni tari dan seni musik juga di Ternate. Sahabat budaya, waktu kita sisa sedikit lagi sebelum pamitan, terus ucapkan terima kasih untuk sahabat budaya semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang bertanya atau masih belum bisa baca karena waktunya terbatas. Turun juga sama Coach Adi dan teman-teman Sanggar, masih banyak pertanyaan tapi waktunya membatasi, sayang sekali sahabat budaya. Nanti kalau ada waktu atau bisa ketemu lagi mungkin sama Coach Adi sama teman-teman Sanggar, mungkin setelah pementasan kita bakal share-share gimana pengalamannya, animo-animo dari penontonnya nanti. Dan mungkin juga sahabat budaya yang pengen nanya-nanya, mungkin nanti bakal ada tiketing biasanya ya Coach.
1: Untuk acaranya
0: biasanya nanti bisa diupdate di Instagram berarti.
1: Ya, ada di Instagram semuanya.
0: Nah, itu dia sahabat budaya. Dan tentunya untuk sahabat budaya semua, ragam program siaran menarik lainnya masih akan terus hadirkan di Prompat sampai menjelang pukul 12 nanti sebelum masuk di Kirah Siang nanti. Saya Fazlur Rahman, sebelum pamit terus ucapkan terima kasih untuk Kak Rais, Kak Widya dan juga Coach Adi. Terima kasih sudah bergabung di program Bercerita pagi hari ini. Terus pamit, Subajo Jo Salam, tetap di Suara Budaya Kirah.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: penyeberangan.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menjaga pola makan sehat. Nah, porsi makan yang terlalu besar ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan berbagai masalah kesehatan lain. Jadi, usahakanlah ya untuk mengkonsumsi porsi makan yang seimbang dengan membatasi asupan kalori yang berlebihan. Maka perlahan dan berhenti sebelum kenyang adalah cara menjaga pola makan agar tubuh ideal dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Nah, begitu juga pendengar, yaitu cara menjaga pola makan sehat lain adalah dengan membatasi asupan gula

0: merah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tapi ya Sobat Jo, Sahabat Budaya, kembali mengudara Sahabat Budaya bersama dengan Tasnim siang ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Tadi sempat tidak mengudara karena mati lampu ya, untuk daerah Kota Ternate Tengah ya, yang terjadi juga di kantor kita Sahabat Budaya. Dan kita juga punya genset, tapi karena ada sedikit kendala teknis ya, jadi tidak bisa digunakan ya Sahabat Budaya. Jadi menunggu lampu menyala baru kami mengudara ya Sahabat Budaya. Dan untuk siang hari ini juga akan toran temani Sahabat Budaya dengan lagu-lagu spesial ya, dan juga ragam informasi.

Ya. Wah, ini juga masih terjadi sedikit kendala, sahabat budaya. Oke, RRI Ternate belum bisa diakses informasinya, ya, sahabat budaya, dan sedikit informasi terkait dengan cuaca hari ini di Kota Ternate terpantau dengan aman, ya, bersahabat bersama dengan Toran. Cuaca hari ini cerah sekali, sahabat budaya. Semoga cuaca hari ini juga terpancar, ya, di wajah-wajah ataupun tubuh sahabat budaya, biar fit, ya, biar cerah ceria gitu kata Pak Nasrun. Baik, kita hadirkan satu lagu spesial untuk sahabat budaya di siang hari ini. Ada Oke. Rama Arif, kita wayase jalan-jalan ya untuk siang ini, sahabat budaya. Semoga bisa terhibur untuk wanita semua.

Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecak dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian Kompak turun pada perdagangan Sabtu 24 Juli 2026, sahabat budaya. Ya, dan mengacu, ya sahabat budaya, mengacu pada laman sahabat pegadaian, harga emas galeri 24 dan UBS sama-sama turun di 21.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas galeri 24 karat kini berada di level 2.587.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok di harga 2.599.000 per gram, ya. Emas batangan galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Berikut rincian harga emas galeri 24 UBS berdasarkan data sahabat pegadaian, ya. Harga emas galeri, harga emas galeri 0,5 gram 1.357.000, ya. Harga emas galeri 1 gram 2.587.000, dan harga emas galeri 2 gram, ya, 5.110.000, dan harga emas galeri 24 galeri 24 5 gram 12.682.000, ya. Ya, dan sahabat budaya, informasi lain terang hadirkan untuk Odi semua. Sesaat lagi tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Ya, yeah, sahabat budaya, Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun, dilansir dari Global Times pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sementara itu sejumlah negara termasuk sekutu Amerika Serikat turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya berencana membawa sengketa ini ke Organisasi Perdagangan Dunia. Tarif baru tersebut diumumkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat sebesar 10% dan 12,5%. Tarif tersebut diberlakukan terhadap 60 mitra dagang setelah tarif global sementara 10% berakhir. Tiongkok dikenai tarif sebesar 12,5%, sedangkan Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Uni Eropa dikenai tarif antara 10 hingga 12,5%. Ya, di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan negaranya menentang segala bentuk tarif sepihak. Tarif baru mencakup sekitar 99,4% impor Amerika Serikat. Meski demikian, sejumlah komoditas seperti minyak, gas, pupuk, beberapa bahan pangan, serta produk tertentu tetap dikecualikan. Di mana peneliti Chinese Academy of International Trade and Economic Corporation, Zhou Mi, mengatakan cakupan tarif yang luas akan memengaruhi banyak pelaku usaha. Hal tersebut juga mengganggu perencanaan bisnis, memperburuk ekspektasi pasar, meningkatkan biaya perusahaan, serta merugikan konsumen Amerika Serikat. Sementara itu, sahabat budaya, peneliti Center for China and Globalization, He Weiwen, menilai kebijakan tarif telah dipolitisasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Sahabat budaya, ia menyebut Amerika Serikat menjadi tarif sebagai alat politik, bahkan terhadap negara-negara sekutunya, di mana Kementerian Perdagangan Tiongkok juga kembali menolak seluruh pembatasan perdagangan sepihak yang menggunakan isu kerja paksa sebagai alasan. Beijing mendesak Washington menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara, sekaligus melanjutkan pembahasan rincian pengurangan tarif timbal balik. Penolakan terhadap tarif baru Amerika Serikat juga datang dari berbagai negara. Brasil akan membawa kebijakan tersebut ke WTO, sementara Norwegia, Selandia Baru, dan Australia mengkritiknya. Ya, sahabat budaya, Tora lansir dari rri.co.id informasinya. Dan selanjutnya Tora akan bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta. Dari studio Pro 4 Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Beralih ke berita yang lain, Kementerian Agama menegaskan bahwa proses pemasangan catra di stupa induk Candi Borobudur masih menunggu penyelesaian kajian yang komprehensif, di mana langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Supriyadi di Magelang pada Jumat kemarin, menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya yang berpedoman pada regulasi dan prinsip pelestarian. Berbagai kajian yang diperlukan telah dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap penyempurnaan. Ia menyampaikan setiap hasil kajian yang dipublikasikan harus mengacu pada sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

kemana? Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Limari. Dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan di jam 13 waktu Indonesia Barat ini, sesuai janji ya Bang Po ya, kita buka untuk interaksi nih. Biar ngobrol-ngobrol santai aja di weekend ini, dan juga sapa-sapa sama pendengar yang lain juga boleh nih ya Bang Po. Dan tentu aja di siang hari ini kita bakal bawain topik obrolan yang lumayan menarik nih ya Bang Po, yang mungkin relate gitu ya sama banyak orang. Jadi ketika ada, kan biasanya ada musim-musimnya tuh, musim kondangan lah, musim hajatan lah, ada orang lagi banyak-banyaknya nikah lah dan sebagainya lah. Nah, ketika kita diundang dan undangannya tuh beruntun gitu ya, banyak banget undangan, di minggu ini ada siapa, minggu depan ada siapa lagi, jadi tiap minggu ada aja gitu. Dan kadang kan emang realitanya gak sesuai sama yang kita arepin ya. Kita pengennya sih datang pasti ya, ke kerabat kita, ke teman, ke saudara, dan lain sebagainya. Cuman kondisi dompet kan gak selalu ini ya, gak selalu mendukung gitu ya. Nah kalau Abang Po dalam posisi misal undangan lagi banyak-banyaknya nih, terus kondisi dompet lagi dikit-dikitnya gitu ya, kebalikan gitu, undangan banyak, dompet lagi isinya dikit gitu, kira-kira kalau Abang Po lebih milih buat jujur sampein langsung, waduh kayaknya belum bisa datang nih dengan berbagai alasan lah ya, mungkin kan gak mungkin dong kita bilang jujur langsung kagak punya duit gitu ya. Tapi apa mungkin dari Abang Po bela-belain nih, misal cari usaha lah, gimana caranya biar ada duit buat nyumbang, demi biar tetap datang ke kerabat atau ke saudara ketika ada hajat gitu. Nah, Abang Po tipikal yang mana? Boleh banget langsung di komen di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya, di Jakarta Punya Cerita.

0: pendengar, berbicara tentang tarian di Indonesia, beragam tari mulai dari tari Bali, tari piring, dan lain sebagainya. Kali ini kita berbicara tentang tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Tari Sekapur Sirih merupakan tarian yang disuguhkan kepada tetamu yang datang di acara perhelatan, mulai dari acara pengantin sampai silaturahim. Tari ini memiliki gerakan yang sangat lembut. Tarian selamat datang kepada tamu-tamu yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, berbicara tari Sekapur Sirih tentunya memiliki asal-usul. Tari Sekapur Sirih merupakan kesenian tari selamat datang yang diperuntukkan kepada tamu-tamu besar. Tarian Sekapur Sirih berasal dari Provinsi Jambi, Riau, serta Kepulauan Riau. Selain itu, tari Sekapur Sirih juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib kepada tamu-tamu besar. Asal-usul tari Sekapur Sirih memiliki makna keagungan dalam gerak yang lembut dan halus, menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Selain itu, menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih menunjukkan keramah tamahan bagi tetamu yang dihormati. Tari Sekapur Sirih menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu.
1: Tari makan sirih ini adalah merupakan tari penyambutan tamu yang biasanya dilaksanakan apabila kegiatan-kegiatan yang mendatangkan tamu yang diagungkan. Jadi dia disuguhkan dengan tari makan sirih. Kalau orang Melayu, tari makan sirih yang di dalam tepak sirih itu terdiri dari sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Ini adalah merupakan pelambang dari kesucian hati orang Melayu untuk menghargai tetamu yang datang ke negerinya. Nah, itulah mungkin yang dapat bisa kita ulas daripada tari persembahan atau tari makan sirih itu sendiri.

0: dengan pakaian khas Melayu, yakni celana, kopiah, dan baju untuk lelaki. Sementara untuk perempuan menggunakan kebaya, selendang, dan hiasan kepala khas Melayu. Seperti lirik berikut ini.
1: Makan sirih ujunglah ujung, aduhailah sayang. Kurang kapur tambahlah ludah. Hidupku ini untunglah untung, aduhai sayang. Seharilah senang, seharilah susah.
2: Kalau menurut saya ya, tarian sirih ini seharusnya bisa dilestarikan. Namun seperti yang kita tahu di akhir-akhir ini, untuk tarian makan sirih sendiri sudah sangat jarang sekali dilestarikan ya. Biasanya dulu setiap hari Jumat itu ada anak-anak baik SD, SMP maupun SMA itu tiap pagi, hari Jumat pagi itu ada melakukan tarian makan sirih. Namun sekarang udah tidak terlalu ditekankan lagi, bahkan digantikan dengan yasin saat ini. Yang perlu saya tekankan adalah untuk tarian makan sirih ini seharusnya tidak boleh dihentikan, karena jika dihentikan maka secara otomatis kebudayaan kita akan terasa berkurang dan bahkan ini akan menuju ke arah kepunahan nantinya. Jadi ya, kita harapkan sebagai masyarakat dan tokoh ya, kita harapkan kalau tari makan sirih ini dapat kembali dilestarikan seperti sediakala.
0: Sementara ini pendengar, tarian sekapur sirih memiliki nilai luhur seperti mencerminkan kesabaran, pelestarian budaya, serta kreativitas dalam mengekspresikan keindahan. Tari sekapur sirih di Kepulauan Riau sangat diagungkan di masyarakat dan dikembangkan mulai dari sekolah TK sampai universitas, bahkan tari ini sampai ke dunia internasional.
3: Kalau untuk dikatakan go internasional, sebenarnya sudah lama itu kita udah go internasional ya. Karena Melayu itu kan bukan cuma Indonesia saja. Tari Melayu itu sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, bahkan kita tahu di Filipina juga ada hal ini. Dan memang untuk penerapan go internasional kami sangat setuju, dan akan lebih baik jika kita menggunakan sistem sharing di mana mereka bisa mengenalkan budaya mereka ke kita dan kita bisa mengenalkan budaya kita ke mereka. Jadi tidak akan ada gap di tengah-tengah. Jadi mereka tahu kita bagaimana, kita tahu mereka.
0: Selain itu, pantun dalam tari persembahan adalah hal yang sangat mutlak. Berikut pencinta seni Melayu, Bang Nyanto, menjelaskan.
4: Nah, ini uniknya pantun dalam tari persembahan itu. Biasanya antara satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan dikit-dikit, tapi filosofisnya sama. Selalu dimulai dengan makanlah sirih, ada yang berpinanglah tidak, tapi ada yang mengenyangkan tidak. Nah, antara berpinang dengan tidak, dengan mengenyangkan tidak, bermakna ada yang kurang di dalam kegiatan, di dalam peristiwa itu, di dalam kampung itu, di dalam masyarakat itu. Sehingga kehadiran para pembesar yang datang pada hari itu mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kekurangan-kekurangan yang dihadapi masyarakat. Nah, jadi dia sebut bahwa mestinya makan sirih itu kan harus ada pinang, harus ada ini. Tapi mereka bilang, makanlah sirih, berpinanglah tidak, kurang pinangnya. Makanlah sirih, mengenyangkan tidak, kan? Jadi tak bisa mereka memberikan sesuatu yang terbaik buat tamu, tetapi sindiran sebenarnya, ingatan sebenarnya untuk para tamu yang datang pada hari itu, bahwa kami bergembira bapak-bapak, ibu-ibu datang, tapi kami ada yang kurang. Inilah yang kami bisa, inilah yang bisa kami sampaikan untuk tamu-tamu yang kami hormati. Nah, disitulah persoalan pantun itu. Kemudian biasanya juga di bait-bait selanjutnya, pantun-pantun yang disampaikan dalam tari persembahan itu akan berubah, akan menyesuaikan, terutama pada bagian yang rentak gembira. Tari persembahan biasanya menggunakan langgam lagu Melayu. Langgamnya langgam Melayu. Jadi di bagian awal terasa agak tempo dengan yang tidak begitu cepat, tapi nanti pas pada saat pemberian penghormatan itu dia lebih riang, sehingga yang menerima, yang memberikan bergembira, riang, ceria. Kemudian yang menerima juga diharapkan bergembira juga, menerima dengan hormat, memberikan dengan hormat, dan menerimanya dengan hormat. Walaupun tidak dimakan pada saat itu, tapi ada filosofis bahwa ketika diberikan, tamu menerima walaupun mereka hanya meletakkan tangannya di atas tepak itu saja. Umumnya, tari persembahan ini dibawakan oleh dara-dara remaja putri. Nah tentu kita pun bertanya-tanya, kenapa ya mesti remaja putri? Apakah boleh bergabung remaja prianya? Nah, zaman-zaman dahulu itu memang khusus dia yang membawakan itu adalah remaja-remaja putri. Karena zaman-zaman kerajaan dulu, kedudukan seorang wanita, kedudukan seorang putri, kedudukan seorang anak gadis itu sangat penting dalam kerajaan, karena dia bisa membuat perperangan, tapi bisa juga membantu perdamaian. Kisah-kisah tentang putri-putri raja yang dari satu kerajaan dengan kerajaan lain ini kita bisa baca bagaimana hebatnya kedudukan seorang putri. Nah itulah ketika tari persembahan ini sebaiknya memang dibawakan oleh putri-putri nan cantik. Nah, karena itu juga adalah kebanggaan dari satu daerah, yang kemungkinan nanti kalau seandainya ada para tetamu itu kerajaan-kerajaan dari lain yang bisa mempersunting kerajaan ini, pasti paling tidak mengangkat marwah dari kampung itu, si remaja putrinya, keluarganya, dan tentu masyarakat secara keseluruhan, kira-kira begitu. Nah dalam perkembangannya tari persembahan ini sudah mulai dicampur antara laki-laki dan antara remaja putri dan remaja putranya dengan gerakan-gerakan yang sudah mulai tampak ada perubahan-perubahan, tetapi tetap tidak meninggalkan filosofis awalnya yang estetis dan penuh nilai-nilai filosofis kesopanan dan etika. Nah tentu saja para penyelenggara kegiatan mereka juga akan menampilkan hal-hal yang bersifat kemewahan sebagai penghormatan.
1: Pendengar, demikian tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Semoga kita semakin mencintai kebudayaan Indonesia, terutama seni tari, dan dapat melestarikannya.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah kepikiran belum mengenai jawaban untuk diskusi ataupun ngobrolan siang hari ini ya? Mengenai gimana sih respon Abang Po ya ketika undangan datang beruntun, minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi masih ada lagi ya, tapi dompet sedang tidak mendukung gitu ya, atau lagi kering gitu. Apakah Abang Po tetap bakal datang atau ngelihat-lihat dulu nih? Oh, ini teman deket nih, wajib datang lah, karena dulu ketika kita punya hajat dia juga datang. Kita juga harus menghormati ketika dia ada hajatan gitu ya. Kita harus usahain datang gitu. Atau mungkin ya udah dah, jujur aja dah, emang lagi kagak ada, ya udah alasan apa gitu buat enggak datang dan sebagainya. Gimana kalau Abang Po? Langsung aja di 0812-112-4928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Boleh tanya sama siapa nih?
0: Sama Bang Noel nih, ini dengan siapa nih?
1: Bang Noel, baru ketemu ya, dan Bang Tahir di Maluku Utara.
0: Bang
1: Tahir di Maluku Utara.
0: Bang Tahir ya? Oke, siap.
1: Kita baru ketemu ya?
0: Baru ketemu kayaknya nih. Salam kenal juga buat Bang Tahir ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga mungkin sama, semua panas semua ya, dan Jakarta juga
0: ya. Iya, panas semua ini lagi ya. Oke deh Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal hajatan ataupun kondangan ya, mungkin yang banyak dihadiri dan juga diundang ini. Katanya karena bulan Juni sampai Agustus nih jadi momen mungkin momen yang bagus gitu ya untuk mengadakan hajatan, nikahan atau mungkin hajatan yang lain gitu. Kalau dari Bang Tahir sendiri, kira-kira ketika dapat undangan beruntun gitu ya, minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi ada, pasti kita juga pernah lah ngalamin hal seperti itu. Gimana ketika kita kondisi keuangan, kondisi ekonomi lagi gak baik, apakah kita harus memaksakan datang, atau mungkin udah deh jujur aja, alasan dengan berbagai macam alasan kita gak bisa hadir gitu. Kalau dari Bang Tahir sendiri gimana?
1: Iya, memang begitu. Kalau memang dopenya tipis, gak ada isinya itu, kita berbagai alasan, sakit kepala, tapi kalau ada hajatan yang sering tidak punya butuh apa, berikan sesuatu, ya kita datang aja gitu.
0: Datang aja.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau memang seperti undangan kawin, terus kita langsung apa, pasti harus bawa amplop kan gitu di sini, amplop buat tempat hajatan tuh kita bawa amplop. Tapi kalau memang dobetnya habis, terpaksa kita pura-pura alasan sakit, sibuk, ada tamu, kan gitu, pura-pura terlambat gitu.
0: Tapi kalau misal dari orangnya sendiri nih yang ngundang nih, personal chat sendiri, misal WhatsApp personal nih, datang aja, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah ini, nggak usah itu, kira-kira tetap datang nggak?
1: Iya, tetap datang. Sudah punya kesepakatan kan?
0: Oke.
1: Okay. Kan kita aja kan? Ya kebetulan ini kita lagi apa di sini tidak apa istilah di sini bilang air turun gitu,
0: air turun,
1: air lagi turun.
0: Oke.
1: Air turun.
0: Jadi
1: ya udah datang aja gitu,
0: datang aja
1: butuh,
0: ya.
1: Kita ngerti aja keadaan kan gitu.
0: Iya, mungkin kan barangkali itu teman atau saudara yang benar-benar dekat yang pengen dihadiri sama kita gitu ya, pengen kita hadir di situ karena mungkin momen spesialnya, atau mungkin dia pengen aja buat keluarga dan juga teman dekatnya bisa hadir gitu ya.
1: Iya, kalau keluarga sama teman dekatnya boleh kita apa, prestasikan begitu, kita jujur aja gitu keadaan
0: jujur aja
1: kan,
0: ya.
1: Tapi kalau memang di luar itu kita harus punya alasan tersendiri loh gitu. Alasannya lagi sibuk, sakit kepala gitu.
0: Iya.
1: So, kalau memang di luar dari teman dekat sama saudara begitu.
0: Itu dia. Oke deh, siap Bang Tahir. Terima kasih buat komentarnya di siang hari ini. Salam buat siapa nih Bang Tahir?
1: Bang Noel. Bang Noel, ya salam kenal ya, selamat sehat. Semoga sehat selalu di keluar.
0: Amin, Bang.
1: Terima kasih, salam budaya seluruh Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Tahir ya, baru ketemu kita dari Maluku ya. Jauh banget ya dengerin Perempat FM di Jakarta gitu Abang Po ya. Bahkan yang dari jauh-jauh pun ngedengerinnya Perempat FM gitu ya Abang Po ya. Kalau Abang Po masih belum dengerin kebangetan sih ya. Jadi kalau menurut dari Bang Tahir tadi, tetap kalau misal emang kondisi ekonomi lagi gak mendukung, ya udah alasan aja gitu ya, alasan entah apapun ya. Lagi tadi sempat disampaikan juga, entah itu pusing, entah itu lagi sibuk, entah itu lagi apalah, banyak banget alasan untuk kita walaupun kita ibaratnya gak mau hadir, tapi tetap tidak menyinggung si yang punya acara gitu. Nah tapi kalau yang satu ini gimana nih? Pasti di Jogja masih banyak banget nih antara tetangga, saudara yang sering buat ngadain hajatan gitu ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: minum
0: gimana?
2: Minum madu di atas sepeda ontel.
0: Cakep.
2: Hari Sabtu ketemu sama Bang Noel.
0: Cakep, oke. Itu gak kesusahan tuh minum madu di sepeda ontel tuh?
2: Enggak, kan pakai dot itu.
0: Oke. Sambil di dot ya. Oke deh. Oke, Pak Tupar gimana kabarnya, sehat ya?
2: Ya alhamdulillah, cuaca Jogja saat ini panas.
0: Kalau panas malam juga ya.
2: Bukan main.
0: Oh di daerah
2: luar biasa dan biasa di luar.
0: Biasa di luar ya. Oh di daerah Jogjanya di mana sih Pak Tupar?
2: Di Kulon Progo Bang Noel.
0: Kulon Progo bisa dingin ya Pak Tupar ya?
2: Iya, itu kan malah justru dingin malahan, kalau Jogja kota kan lumayan, kalau di sini malah dingin.
0: Kulon Progo itu masih sederet sama Gunung Kidul enggak sih?
2: Oh lain. Kalau
0: lain ya?
2: Gunung Kidul itu kan ke arah selatan.
0: Selatan ya.
2: Di Kulon Progo itu
0: agak ke barat ya.
2: Barat.
0: Oke. Iya. Oh justru dingin ya di Kulon Progo ya. Oh, baru iya. Tahu tuh.
2: Dinginnya bukan main.
0: Oke deh. Oke Pak Tupar, kita lagi ngebahas soal kondangan nih. Pasti di Jogja juga kondangan. Ya. Pasti banyak banget nih acara-acara hajatan dan sebagainya lah, tetangga ngadain hajatan dan sebagainya. Kira-kira kalau Pak Tupar diundang tapi dalam kondisi mungkin yang namanya ekonomi kan pasti naik turun tuh. Pas ekonominya lagi turun, lagi dompetnya kering banget nih, kira-kira Pak Tupar gimana tuh?
2: Nah ini tergantung situasi juga.
0: Gimana situasinya?
2: Maksudnya yang undang itu orang terdekat atau orang jauh atau orang luar daerah.
0: Oke.
2: Nah, kalau orang luar daerah kan istilahnya jarang ketemu ya, kan nggak begitu akrab. Misalkan dapat undangan tapi di kota Jogja, sementara saya di Kulon Progo. Nah, itu jarak tempuh dari Kulon Progo ke Jogja itu kan 1 jam kan termasuk jauh.
0: Jauh ya.
2: Nah, sementara dompet pun juga kagak ada kan. Ya nggak berangkat nggak apa-apa, nggak punya apa, nggak pakai alasan juga nggak apa-apa kan. Tahunya yang ngundang itu kan karena jauh, karena mungkin sibuk juga,
0: tapi
2: gak ada waktu. Nah kan gitu, jadi kita kan gak menyinggung orang gitu loh Bang Noel. Nah kalau tetangga dekat ya gimana caranya lah, kita jualan-jualan apalah, ngumpulin botol-botol bekas lah buat dijual, nanti dapat 5 karung apa berapa kan nanti bisa untuk
0: Oke, berarti diusahain lah ya gimana caranya kalau tetangga dekat atau saudara dekat, diusahain buat tetap datang gitu ya.
2: Iya, lagian kan kurang nyumbang kan nggak harus banyak, seadanya kan gitu.
0: Betul.
2: Yang punya rumah kan juga udah tahu kalau itu anu ya, Bang Noel tuh orangnya duit aja ngutang. Ya udahlah paling nggak usah dibahas, paling ya diterima gitu aja. Terima kasih atas
0: partisipasinya, gitu. Kehadirannya gitu ya. Oke. Iya,
2: orang kan yang dipentingkan tuh kan kehadirannya sama doanya. Kan?
0: Benar.
2: Kalau orang yang punya hajat kan udah dikoreksi sendiri nanti sama dia.
0: Tapi kalau Pak Tupar nih, tipe yang kalau kedatang ke hajatan itu amplopnya ditulis nama atau enggak?
2: Kalau saya tulis, karena kalau ditulis itu dihubungkan dengan data catatan yang ada di buku tamu Bang.
0: Oke.
2: Nah biasanya kalau di desa itu gini Bang.
0: Gimana tuh?
2: Misalkan kan hari ini saya datang ke kondangan. Nah itu kan nanti yang punya hajat itu kan mendata. Udah berapa ratus yang nyumbang lah. Besoknya, minggu paginya, nanti dianterin nasi Bang sama telur.
0: Kayak syukurannya gitu ya.
2: Nanti okay. biasanya telurnya sekilo-sekilo bang biasanya bang.
0: Oh lumayan juga ya.
2: Nah makanya jadi kalau saya tulis soalnya kalau nggak tulis nggak dapet itu nanti.
0: Nah itu dia ya lumayan kan kalau kelewat.
2: Oh yang punya rumah kan bingung ini mau ngantar kemana nih nggak ada namanya.
0: Iya kan, iya
2: kurir-kurirnya yang disuruh kan bingung juga nanti.
0: Dan kadang

0: nanti disesuaikan dengan data yang ada di sana, karena di sana kan memang sudah dibikin, dirancang. Ini nanti yang kita anterin berapa ratus orang termasuk. Okay. Nah, nanti kalau misalkan tidak kita tulis, itu nanti setelahnya hari ya, atau setelah punya kerja, pasti nanti keluarga dekat atau kerabat itu kan bertanya, kemarin Pak Tuper dianterin enggak?
1: Oke.
0: Kemarin itu ada amplop tapi enggak ada namanya.
1: Iya, malah jadi nanti jatuhnya ada kesalahpahaman gitu ya Pak Tuper. Iya,
0: biasanya kan ada rapat pembubaran panitia itu. Di situ nanti dibahas, kemarin ada yang enggak dianterin enggak kemarin, ada yang kurang enggak kemarin. Nah, kan gitu Bang.
1: Oke deh, siap. Berarti emang kalau di desa tradisinya begitu ya, setelah hari H selesai pun masih ada antar-anteran gitu.
0: Masih dan itu sambil pembahasan panitia itu nanti dibahas ini yang nggak ada namanya siapa, berapa amplop itu Bang, jadi dihitung supaya biar semuanya kebagian
1: gitu, semua Bang. Ya oke deh, siap. Kalau di kota kan nggak ada tuh kayak gitu ya, hari hasil saya udah gitu nggak ada keberlanjutan ya.
0: Iya, kalau di kota kadang malah katanya nih ya, ada yang amplop kosong doang.
1: Iya, itu dia ya, makanya kadang nulis nama tuh juga penting, ntar dikira kita lagi yang amplop kosong itu ya.
0: Nah iya, makanya itu untuk mengantisipasi itulah, nanti dikira datang-datang kita makan nggak bawa duit,
1: kosong
0: doang, ada namanya kan gitu.
1: Menghindari kesalahpahaman itu tadi ya Pak Tuper ya.
0: Itulah makanya itu.
1: Oke deh, siap. Terima kasih Pak Tuper buat ceritanya dan komentarnya di siang hari ini.
0: Bang Noel, sama-sama Bang.
1: Oke deh, siap. Sehat selalu buat Pak Tuper ya. Salam-salam buat siapa nih?
0: Ya.
1: Salam-salam mau buat siapa?
0: Ya, tak kirim salam buat yang sudah masuk aja, yang belum masuk ya ayo masuk yuk bareng sama Bang Noel sampai jam 3 kan?
1: Sampai jam 3.
0: Pokoknya biar seger, biar punya ya teman ngobrol.
1: Betul.
0: Punya apa namanya? Inspirasi.
1: Ya biar weekendnya enggak di rumah aja gitu ya, enggak bingung mau ngapain.
0: Iya kan, enggak gabut, jadi suara kita juga didengarkan di seluruh dunia kan.
1: Nah, itu dia, seluruh dunia, benar banget ya.
0: Apa enggak bangga ya toh?
1: Iya, pasti bangga dong ya. Oke deh.
0: Untuk semua rekan-rekan yang ada di Perumpat, khususnya Bang Noel, selamat bertugas, semoga segala urusan dan rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Saja
0: Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tuper. Semoga rezekinya lancar juga sekeluarga. Amin. Dan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke deh, siap. Terima kasih Pak Tuper.
0: Ya.
1: Oke, itu dia tadi Pak Tuper ya di Yogyakarta. Jadi kalau di desa, terutama di desanya di Yogyakarta ya, tadi Pak Tuper cerita setelah hari hajatan itu masih ada antar-antaran tuh Abang Po ya. Jadi tradisinya di tiap kota, di tiap desa, tiap daerah mungkin beda-beda. Kalau di Jogja, di daerah Kulon Progo masih seperti itu. Nah, kira-kira kalau di tempat Abang Po ada nggak yang kayak gituan? Sekalian deh komenin dah tuh ya, ketika kondangan apakah ada antar-antaran, dan ketika kondangan apakah Abang Po tetap harus datang, mengusahakan datang walau dompet kering, atau gimana, atau harus nolak gitu ya. Langsung aja ceritain di Maria 0812 1124928 atau di 021 350 4510.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis ini, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
4: Iya dong, Puli.
3: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
4: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
3: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
4: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
3: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
4: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
3: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
5: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

0: sisinya, Bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong, ayo lihat.
1: Eh, buka ya.
0: Ah, sepatu butut.
2: Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, masih ngomongin soal kondangan nih. Kira-kira kalau Bang Po gimana ketika ada undangan yang datang tapi dompet lagi menipis gitu ya. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk, ada dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Selamat siang Bang Noel, kalau kenal banget ya mau gak mau datang. Walaupun boleh minjem dulu, ntar gajian diganti, tapi kalau gak kenal giliran hajatan so akrab, saya datang tapi amplop sesuai harga prasmanan. Terus gak dikasih nama. Tapi kalau isi amplop mayan gede, saya namain. Tapi emang bener Bang, bulan kemarin tuh yang sunatan banyak, ada bayi yang undang. Ya kan? Emang bulan Juni sampai Agustus, Agustus tuh katanya emang lagi banyak-banyaknya orang pada hajatan gitu. Gak tahu dah ya alasannya kenapa. Tapi emang kalau yang teman deket, teman akrab, saudara gitu ya, kita kalau mau gak datang tuh kayaknya gak enak gitu ya. Cuman kalau dari Bu Alma mungkin dengan cara pinjem dulu ntar gajian diganti ya. Tapi beneran diganti ya Bu Alma ya. Jangan nanti-nanti ntar ditagih loh. Repot ntar ya. Yang udah akrab kita datang ke kondangan jadi makin akrab, yang kita pinjemin nanti malah menjauh gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke deh, terima kasih Bu Alma di Citrep Bogor buat sharingnya. Terus ada juga nih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Jakarta punya cerita Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Kalau aye amati, inget-inget emang betul tuh, itu bulannya orang hajat. Ada nikahan, ada juga kitanan. Aye yang namanya diundang, sejauh kagak ada halangan, aye datengin Bang. Perkara amplop dan isi dompet, itu mah bisa-bisanya kita atur aja. Terima kasih Bang Noel, selamat bertugas. Siap, terima kasih Pak Budi Prayitno. Ya benar sih ya, kalau kita bisa nyesuain, bisa ngatur duit, ya mau duitnya setipis apa juga usahain bisa dateng gitu ya. Kalau Pak Budi ya tergantung, misal kebutuhan di rumah nih masih bisa ditunda buat minggu depan, dan kebetulan minggu depan mungkin dapat rezeki lagi dari tempat lain, dari apa bisa jadi, tergantung kita ngatur-ngaturnya gitu ya Pak Budi Prayitno ya. Oke deh, terima kasih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Nah itu dia tadi ya beberapa WhatsApp yang udah ayo bacain. Dan buat Abang Pok yang masih belum bergabung nih, silakan bergabung tapi setelah ini ya, karena abis ini kita bakal ada kabar berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: datangnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abang Pok Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki menyebut tidak ada perubahan signifikan dalam penyusunan rancangan APBD 2027. Fokus utama Komisi E memastikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga bahkan terus ditingkatkan. Ia menyampaikan terdapat sejumlah catatan Komisi E dalam pembahasan KUA PPAS 2027. Salah satunya peningkatan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, termasuk layanan pengantaran obat kepada pasien.

Beralih ke berita yang lain, tradisi potong rambut gimbal pada anak di kawasan dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang syarat makna spiritual. Budayawan asal Wonosobo, Nanik Widayat, di Wonosobo pada Jumat kemarin mengatakan tradisi potong rambut gimbal merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Menurut dia, selain mengandung nilai spiritual dan kearifan lokal, tradisi ini juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan budaya Dieng kepada masyarakat luas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Pok ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngebahas kondangan nih. Kira-kira kalau Abang Pok gimana ketika dihadapkan di situasi kita lagi dompet kering gitu ya Bang Pok ya, kebutuhan masih banyak, keuangan tapi makin menipis. Tiba-tiba utuk-utuk ada datang undangan kondangan, dan itu kondangannya mungkin cukup jauh, butuh biaya transport, butuh biaya nyumbang juga, dan lain-lain lah ya. Pada akhirnya apakah Bang Pok tetap akan datang dengan mengusahakan dengan segala cara lah ya. Tadi ada Bu Alma yang mungkin pinjam dulu nanti gajian diganti. Atau mungkin bisa juga tadi Pak Tupar menyampaikan dengan usaha apapun itu cari-cari lah ya gimana caranya. Atau gimana kalau Abang Pok, alasan kah atau gimana? Langsung aja ceritain di mari ya Bang Pok ya. Dan udah terhubung nih di line telepon kita ada siapa nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Ada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Umi. Iya. Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat meskipun panas.
0: Iya, biasa. Panas di mana-mana udah biasa ya Bu Umi ya.
1: Hari panas ya. Ya biarin dah, yang penting sehat.
0: Amin, amin. Oke deh, siap. Bu Umi, kita lagi ngobrolin soal kondangan ini.
1: Ya,
0: kira-kira kalau Bu Umi dihadapkan di posisi itu, ada undangan datang nih, entah itu teman dekat, keluarga, atau mungkin teman jauh, itu gimana kalau Bu Umi pas dompetnya kering, dompetnya tipis, apakah tetap akan ya, datang atau gimana?
1: Usaha datang yang akrab, apa yang saudara gitu aja. Kalau yang rumahnya jauh, ya nanti kita bisa main lagi lain waktu pas ada duit gitu kalau saya.
0: Oke, berarti yang jauh nggak mesti di hari H ya, tapi mungkin kapan-kapan ya, datang ke sana ya, baru nyelamatin ya, gitu ya.
1: Iya, pas ada rezeki kita main ke sana bawain gitu Bang Noel. Okay. Kalau saat itu ya yang secukupnya dompet aja, yang hubungannya dekat. Gitu.
0: Oke deh, berarti memang tapi kalau Bu Umi sendiri Bu Umi sendiri ya, misal punya hajatan nih, entah anaknya dulu sunatan atau anaknya nikah dan sebagainya. Itu ya, gimana responnya Bu Umi kalau misal orang yang mungkin diarep-arepin buat datang tapi ternyata enggak datang? Apakah tetap positive thinking atau mungkin mulai ngechat nih?
1: Undangnya ya sesuai itu aja. Uang yang ada, jadi kita nggak usah bikin banyak-banyak, secukupnya uang gitu aja. Kita panggil yang deket-deket rumah, apa yang saudara gitu aja.
0: Oke, berarti tapi kalau misal ada satu orang nih yang benar-benar Bu Umi pengen diarepin banget buat datang nih di momen spesial, tapi ternyata orang itu nggak datang, responnya Bu Umi gimana?
1: Saya sih nggak apa-apa ya, saya pikir lagi ada repot apa perlu apa. Itu aja, kita positive thinking nanti.
0: Positive thinking,
1: lain
0: ya,
1: hari ya, nanti kalau ini lain hari juga dia datang. Namanya akrab kan,
0: iya,
1: mesti ngomong maaf kemarin belum bisa datang, lagi ada acara ini itu. Oh iya, nggak apa-apa kalau saya gitu.
0: Oke, siap.
1: Yang enak aja, biar enak aja.
0: Itu dia ya, ya maupun kita walaupun mungkin nggak datang ke tempat orang lain, ketika kita punya hajat ada orang yang nggak datang pun kita juga positive thinking ya harusnya ya, jangan asal judge, oh, orang ini nggak mau datang nih gini.
1: Dalam hati gruder ngatain. Nggak usah, jangan gak usah, orang ya, itu kan punya masalah, punya kerepotan.
0: Betul.
1: Gitu Bang.
0: Oke deh,
1: kita ngertiin lah gitu aja. Nanti juga lain waktu dia udah longgar datang, kayak gitu aja.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bu Umi buat sharingnya siang ini.
1: Sama-sama Bang Noel.
0: Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
1: Salam buat itu aja, teman dekat.
0: Siapa
1: tapi
0: tuh?
1: Di Solo.
0: Pak Mukimin.
1: Pak Mukimin dan Bu Ayati.
0: Iya.
1: Jodan Uti, Bang Hasan, terus ini juga Bang Aris, Pak Siti, Pandang, Bang Ali Topan, semoga cepat sembuh, jauh banget.
0: Iya.
1: Cepat sembuh.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Iya. Ya, gitu aja. Iya, Bang Wahyu lupa ntar. Bang Wahyu Cibun.
0: Iya.
1: Selamat mendengar. kan gitu aja semua yang lagi dengerin acara ini.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bu Umi ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Umi ya. Itu dia tadi Bu Umi, katanya kalau emang kita punya hajat dan ada yang gak datang, ya udah positive thinking aja gitu ya. Pun begitu juga sebaliknya, kita kalau gak datang ke hajatan orang lain juga harusnya orang lain juga memperlakukan sikap yang sama ya, sama yang kita harapannya sih begitu gitu. Semoga orang lain juga berpikir positif. Nah kalau yang satu ini gimana nih, dari Jonggol nih ya. Ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat siang Ki Adi.
2: Assalamualaikum, selamat siang juga untuk Bang Noel. Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Aki Adi gimana?
2: Ya alhamdulillah juga sama, sehat sekeluarga.
0: Amin dah ya. Kok kayaknya lemas banget sih siang ini? Belum makan?
2: Bangun tidur.
0: Pantes kok lemes banget ya kelihatannya ya. Oke deh, ternyata baru bangun tidur. Langsung nelpon perempat gitu ya Ki Adi ya.
2: Iya lagi ngopi nih.
0: Oh lagi ngopi. Oke deh. Siap. Iya. Oke Aki, kita lagi ngobrolin soal kondangan nih. Kira-kira Aki terakhir kondangan kapan tuh?
2: Kalau Aki emang gak pernah terakhir kondangan, terus siapapun yang kondang kalau ada milik rezekinya ya datang.
0: Oh datang ya. Nah itu kalau ada rezekinya, kalau enggak gimana?
2: Kalau enggak ya kita usahain lah.
0: Gimana usahanya tuh?
2: Gampang gitu Pak. Sekarang kemarin aja Aki kan saudara jauh nih. Dari Jonggol ke pokoknya jauh Bang Noel.
0: Kemana?
2: Naik ojek gajah tuh. Naik ojek gajah, naik ojek. Ongkosnya sekitar 40 ribu lah, 40 ribuan kurang pergi. Karena situasinya kita keadaan lagi itu ya, kita tunda dulu.
0: Oh.
2: Tiga hari baru datang soalnya ke rumahnya.
0: Oh, berarti bukan di hari H ya, setelah 3 hari baru datang selamatin, bawain sesuatu gitu.
2: Iya, sama istri kesana.
0: Oke, jadi datang tuh gak harus hari H ya, Aki ya?
2: Oh iyalah, kalau kita datang hari, kalau nggak ada uang ya sama aja bohong.
0: Iya benar, jangan maksain gitu ya Aki Adi ya.
2: Iya gitu.
0: Tapi kalau Aki Adi sendiri misal punya hajatan gitu ya, ngundang banyak orang lah katakanlah, tapi beberapa ada yang nggak datang gitu, terus Aki Adi gimana? Kan Aki Adi rajin banget nih datang ke hajatan orang. Kalau ada orang yang nggak datang ke hajatannya Aki Adi gimana?
2: Ya nggak apa-apa. Mungkin dia keadaan situasinya lagi gimana atau lagi kurang apa namanya, ya maklum lah gitu.
0: Okay.
2: Keadaan sekarang kan gitu. Mungkin keperluan sajen ya gitu.
0: Keperluan apa?
2: Ya udah nggak apa-apa. Banyak banget waktu Aki Haji Aki waktu hajatan tuh. Aki gitu kondangan bahkan ada yang 2-3 kali didatengin.
0: 2-3 kali.
2: Rumahnya aku kan pas Aki hajatan dia kagak datang, ya udah nggak apa-apa.
0: Oh iya, nggak apa-apa ya itu ya, berarti ya nggak jadi sakit hati gitu ya?
2: Oh pak kagak lah.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Kemungkinan dia lupa atau apa gitu.
0: Positive thinking ya. Terus besok-besoknya masih ketemu nggak tuh?
2: Lah masih ketemu lah orang teman.
0: Oh tapi nggak pernah dibahas tuh ya, kenapa nggak datang dan sebagainya?
2: Nggak pernah dibahas. Ada deh Bang Citanya.
0: Kenapa tuh?
2: Temen juga hajatan, tapi dia nggak pernah ngundang. Dia itu tukang kambing. Emang di depan rumah Aki kan pasar hewan. Pas dia hajat, Aki nggak datang. Emang nggak diundang sih, ngapain datang? Pas dia ke pasar hari pasar hewan, dia lewat depan rumah. Kebetulan lagi bersih-bersih nih Aki depan rumah. Oh dia ngeguat Bang Noel, kenapa katanya bapak gak datang ke rumah, yang lain pada datang. Loh, saya bilang saya gak tahu masih itu hajatan, bilang gitu. Ini katanya teman-teman pada ngasih amplop di pasar hewan. Waduh ini menagih saya bilang.
0: Ya kalau itu mah berharap amplopnya, bukan berharap Aki Adi datangnya itu mah ya.
2: Iya, nggak banyak ngomong. Nih saya kondangan.
0: Oh.
2: Ini amplopnya gitu aja.
0: Iya.
2: Gitu aja lah. Ada yang begitu.
0: Iya. Terus kalau kayak gitu gimana tuh tanggapannya Aki Adi? Ya udah kasih aja gitu ya? Atau mungkin ada gimana?
2: ya udah kasih aja nggak apa-apa ya. Hmm. Padahal kita nggak akrab sama adiknya. Kok kakak yang ngajak deh yang
0: marah-marah. Kakaknya merasa akrab juga gitu ya.
2: Padahal kita nggak akrab sama dia.
0: Ada ya begitu ya, nagih amplop ya. Gimana?
2: Kalau dia kondangan kaki biasanya 50 ya. Karena rata-rata kalau zaman sekarang 50.
0: Iya.
2: Aki kehutangan 50. Pas dia hajatan, Aki makin lebihin gitu. Ada 20.000. Gitu. Kenapa? Kondangan hajatan tuh pakai modal, Bang.
0: Ya. Oh, harapannya kita bisa bantu gitu ya, minimal buat ya buat nambel dikit lah ya.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke deh ya.
2: Itu namanya ya sifat gotong royong lah.
0: Pantesan Aki Adi sering ini ya, sering diundang hajatan ya, ngasihnya lebih soalnya. Itu dia. Makanya itu dia. Oke deh, siap Aki Adi. Terima kasih buat ceritanya siang hari ini. Salam buat siapa ini?
2: Untuk ibu yang tadi tuh.
0: Ibu siapa?
2: Lupa.
0: Ibu siapa?
2: Ibu
0: Wigati. Bukan. Ya. Orang di Jakarta kok.
2: Oh iya, udah lupa.
0: Bu Umi.
2: Oh iya, selamat untuk Bu Umi.
0: Wah, itu.
2: Bu Umi kapan katanya mau ke rumah Pandang? Pandang suka nanya-nanya tuh, Pak
0: Aki. Disamperin Bu Umi.
2: Iya, kalau Aki kan sama Pandang emang CS dekat gitu.
0: Nah itu dia, Pandang sama Kak Aki Adi yang main ke rumahnya Bu Umi. Jangan Bu Umi yang suruh datang ke Pandang. Kebalik
2: ya,
0: dong.
2: Mungkin Pandang nanti, ya kemungkinan nanti Pandang datang ke rumah Bu Umi.
0: Nah, gitu.
2: Salam-salamnya untuk Kak Unjo yang ada di jauh di sana. Biar sehat selalu sama Utinya tuh.
0: Iya, amin.
2: Pak Haji Suanda tuh. Kenal benar Pak Haji Suanda sama Aki.
0: Iya, Aki kan kenalannya di mana-mana. Semua yang masuk di apa? Updown juga kenal kayaknya Aki Adi.
2: Kenal semua
0: kan.
2: Sama Bang Wawan juga dapat tempat ketemu gitu.
0: Sama Bang Wawan kapan ketemunya?
2: Waktu tahun 2005 kan ada wayang golek ke situ. Aki kan datang ke sana.
0: 2005 datang ke RRI.
2: Iya, silaturahmi gitu.
0: Ketemu Bang Wawan.
2: Ketemu Bang Wawan sama Po Jeje juga udah pernah ketemu Po Jeje.
0: Tar dulu nih. Bang Wawan pernah cerita ke Aye, Bang Wawan tuh join di RRI kalau enggak salah 2010 deh.
2: Iya, 2010. Kaki kan 2005 ke situ.
0: Ya berarti belum ada Bang Wawan dong.
3: Komarimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Torang Badang Dut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabia Sobat Jo, sahabat budaya. Torang buku apa lagi di acara kesayangan Torang bersama Torang Badando dan Do Torang punya. Untuk hari ini sahabat budaya, Sabtu 25 Juli 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore ya. Ya, dan silakan sahabat budaya mau bergabung bisa deringkan di line telepon 3126518 0821952666695. Di WhatsApp sahabat budaya 0853985339551 ya. Oke, Toran terima dulu yang pertama. Halo, Toran Badandut. Ya, Dandut Toran punya dengan Bung Andi di Bacan. Ya, sehat Bung Andi. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Bung Andi?
6: Cita-cita bulan lima.
5: Bagaimana?
6: Cita-cita bulan lima.
5: Oke, cita-cita ta. Salam-salam dulu, silakan. Ada lagunya. Itu saja. Oke, dari Ko Andi di Bacan, sahabat budaya. Masih toran terima yang mau bergabung, silakan deringkan lagi teleponnya, sahabat budaya. 3126518 0821952 6695 di WhatsApp juga 0853985339951 ya. Oke, toran terima lagi. Halo, Toram Padandut.
6: Halo, Dandut Toram punya. Assalamualaikum Argentina.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tidore. Bagaimana kabar Niko Buce?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Alhamdulillah, di sini juga sehat-sehat. Mau dengar lagu apa nih, Ko Buce?
6: Lagu Mimpi Manis dari Dewi Persik.
5: Oke. Okay. Mimpi Manis, salam-salam dulu, silakan.
6: Oke, salam pertama buat Kota Sidna Novreker, semoga sehat selalu. Terus Bung Andi baru lewat tadi, Andi di Batam, Purnama Sari, semoga sehat selalu. Terus di Tidore sini, Ko Ai, Ipin, Bung Din, terus Bung Abdul, semoga sehat selalu. Mama Indah, Ibu Stajah Ida, semoga sehat selalu. Terus Ciminar di Cimini itu dimana ya?
5: Di Cimini Marekrubu.
6: Oh, Cimini di Marekrubu, semoga sehat selalu. Terus Ayu di Masohi, Ciguria. Dan salam spesial buat anak dan istri di rumah sini, semoga sehat selalu. Dan keluarga di Tobersa, semoga sehat selalu. Dan Kota Semin, semoga sehat selalu.
5: Amin.
6: Dan cepat dapat jodoh.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Oke, terima
5: saja.
6: Kasih Kota Semin.
5: Oke, siap.
6: Syukur, syukur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Ko Buce di Rumpali Bunga, sahabat budaya. Ya, dan terus sudah apa dua penelpon, sahabat budaya, lagu Goyang Domang dari Cita-Cita Ta, requestan dari Ko Andi di Bacan, kemudian ada Mimpi Manis dari Dewi Pies Persik ya, dari Ko Buce di Rumpali Bunga. Sahabat budaya, terus akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Toram Badandut, Dandut Toram Punya.

0: Balik lagi di Torang Padando, Dando Torang punya sahabat budaya. Masih Torang terima yang mau bergabung sore hari ini ya. Bisa deringkan kembali di 3126518, 08219952566695, di WhatsApp 0853985339551 ya. Baik ya sahabat budaya, Torang terima lagi ya bergabung malam sore hari ini ya. Oke. Halo Torang Badandut.
1: Halo Torang Badandut.
0: Dandut Torang punya.
1: Dandut Torang punya.
0: Oke, Sari di Banjarmasin.
1: Iya.
0: Kabarnya bagaimana hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sana hujan, panas?
1: Ini ada panas. Kadang-kadang mendung, kayak mau hujan tapi enggak hujan.
0: Enggak hujan ya, berarti sama ya. Sejauh ini belum turun hujan ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau dengar lagu apa, Sari?
1: Mau dengar lagu Rita Sugiarto, Manja.
0: Manja, manjanya ke siapa nih? kalau begitu.

0: Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya.
1: Yo, ini orang ke berapa ini Pak Sulin?
0: Orang keempat.
1: Masih dapat lagu
0: kan? Oh, dapat lagu Ko Ai. Ini di segmen kedua jadi.
1: Mau minta lagu dari Siap. Bang Rido.
0: Judulnya
1: Menunggumu.
0: Menunggumu. Menunggu ya, siapa nih Ko Ai? Siap. OTW nih Mama Indah. Segera. Oke, mau salam-salam dulu silakan Ko Ai.
1: Yo, salam pertama, salam hormat buat Bang Taslim, bareng operator juga harapan sehat selalu. Satu ada Mbak Indah, ada Bunda Indah juga di Telokong. Oh, harapan sehat ada Pak Yasin, Bang Otis. Oh, Aka, Cimini juga harapan sehat selalu. Terus ada di Tidore ada Bang Din, Ipin, Buce juga, Bung Abdul, harapan sehat. Ada Mas Andi, Andi Batam, Andi Jambi, Andi Badan. Harapan sehat ada Cigo, Bang Rahidi Kutai. Ada Sari yang baru lewat tadi, harapan sehat ada Bunda Ted, Bunda Natalia juga ada, Purnama Sari, ada Bunda Padita. Bang Nasrul juga, harapan sehat selalu dan selamat minum teh sore. Oke, Bang Taslim.
0: Siap.
1: Di atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Toran terima lagi, halo. Toran Badandut.
2: Halo, kata orang Badandut. Dandut Batam punya.
0: Oke, Dandut Batam punya. Bang Andi, bagaimana keadaan di sana?
2: Ya, baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau cuaca Batam masih selalu hujan ya, Bung.
0: Oh, selalu hujan di sana.
2: Iya.
0: Oke, berbalik ya. Di sini panas.
2: Iya, di timur panas, di barat hujan.
0: Di barat hujan. Cakep. Oh, bukan pantun ya. Bang Andi, ini so ada dua lagu. Ikutan saja boleh lagunya.
2: Om gitu.
0: Ada Menunggumu, kemudian ada Manca dari Rita Sugiarto. Menunggu dari Rido dan Roma Irama.
2: Menunggumu aja.
0: Oke. Okay.
2: Menunggu terus ya.
0: Menunggu terus. Salam-salam dulu sambil menunggu ya.
2: Kalau buat Bung Taslim sama operatornya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Ko Ai tadi yang sudah lewat ya. Ada Sari juga yang sudah lewat. Ada Mama Indah, ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat. Ada Bung Din, Ko Buce, Ko Ipin, Andi Alfares juga, Pak Junedi, dan bunda-bunda semua di Manado sana. Ada Bunda Farida juga, ada Pak Widi, serta semua-semuanya aja tanpa kecuali Bung Tas.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam, sahabat budaya, bersama dengan Bang Andi di sana ya. Baik, toran dengarkan dulu lagu Menunggumu ya. Oh, dari Manca dulu, Rita Sugiarto ya. Requestan dari Sari di Banjarmasin. Kemudian Menunggumu dari Rido Roma. Requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Bersama dengan ada Bang Andi di Batam ya. Baik ya, Tora akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
3: Torang Badangdut, Dangdut Torang.

0: Balik lagi di Toram Badando dan di Toram punya sahabat budaya. Toram hadirkan lagu-lagu requestan dari ada Sari ya, kemudian ada juga Toram P Bang Andi ya, yang so monitor tadi ya, sahabat budaya. Kemudian menunggumu tadi ada sahabat budaya Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya ya, dan Torang sudah di penghujung acara, satu penelpon terakhir sahabat budaya Torang terima sore hari ini ya. Ada siapa dan di mana? Halo Torang Badandut.
1: Dandut punya.
0: Oke, Dandut Torang punya Bung Tahir yang terakhir. Kabarnya bagaimana Bung Tahir?
1: Alhamdulillah, kabar sehat-sehat selalu di sini.
0: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Lagu terakhir mau yang mana, Bung Tahir? Lagu apa?
1: Nursia Samsudin.
0: Oke, dandut lokal.
1: Iya, dandut lokal ya.
0: Oke, siap. Mau salam-salam silakan.
1: Salam pertama buat Bung Kalvin, harapan sehat selalu sama operator juga.
0: Amin.
1: Ya, dikali. Saya tahu di Kolaba, Ustaz Jaida di Pulau Oscar, harapan saya selalu keluarga, mafia di Ratin, orang rumah juga harapan saya selalu, dan Purnama Sari, Figuria, Ayu di Masohi, Akar Maliaro, Siani kita di Maliaro, Bung Jinko Ayu itu di Sidori juga harapan sehat, Bung sama Ko Ama juga harapan saya selalu, Pak Abdul, Andi di Batam juga harapan sehat, dan Pak Junaidi di Ambon, Bung Api di Jawa Timur, dan Pak Abdul juga, Mas Diono juga, Mas Sentoso juga di Kalimata, Bunda Ira, Nona Fisya sama Diana Kandia di Manado, dan semua sudah harapan sehat. Terima kasih Bang.
0: Oke, siap. Ya, dari Bung Tahir di Sesepuh Halmahera Barat, sahabat budaya. Sebelum Tora akhiri, Tora bacakan dulu WhatsApp yang so masuk ya sore ini. Ada dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dandut. Dandut Tora punya dari Ipin Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Yang baca paling ganteng dah. Makasih Ko Ipin. Dan operator apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam untuk Andi Batam, semua pendengar Pro 4. Lagu yang di play buat anak-anak operator Master Sound System, anak-anak Black Metal di acara, semoga lancar selalu, amin. Tabia syukur dafu. Oke, semoga lancar ya Ko Ipin bersama dengan teman-teman operator Master Sound System, semoga sehat selalu di sana ya. Dan sahabat budaya, lagu terakhir kita ada Nursia Samsudin, Pandai Bersilat Lidah ya, requestan dari Bung Tahir di Sesepuh Halmahera Barat. Saya Atas Nim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabia subajo.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh. Cek-cek dulu.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, selamat menikmati waktu sore Anda di akhir pekan ya pendengar. Di sekitaran kota Ternate, lapangan Ngaralamo, Salero, Ternate ini lagi rame banget, pengen lihat itu ya. Ada adik-adik paskibraka, calon paskibraka kota Ternate yang diiringi marching band. Ini gabungan SMA ya di kota Ternate ini, mereka sudah gabung jadi perdana gitu pendengar. Buat Anda masyarakat kota Ternate, warga kota Ternate yang di rumah aja gitu ya, walaupun di tanggal tua akhir pekan, bisa juga jalan-jalan di sekitaran Ngaralamo atau lapangan Salero Ternate ya. Untuk sore-sore ini tentunya bisa melihat langsung di mana marching band dan juga adik-adik calon paskibraka yang lagi latihan gitu pendengar. Tentunya ini sudah di akhir bulan Juli ya, di tanggal 25. Jadi H-6 kita sudah masuk di bulan Agustus yang merupakan bulan di mana hari ulang tahun RI ya, hari ulang tahun Republik Indonesia, tentunya insya Allah di 17 Agustus, di mana banyak kegiatan, pastinya banyak acara-acara menyambut ya hari ulang tahun Republik Indonesia, dan juga pasti ada yang sudah prepare gitu, yang sudah rapat, yang sudah planning, mau melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan lomba balap karung, makan kerupuk, dan masih banyak lainnya ya, panjat pinang juga. Dan mungkin dari RRI Ternate ya bisa mengikuti atau melaksanakan juga euforia Dirgahayu Republik Indonesia Ternate tentunya menjelang 17 nanti gitu pendengar. Baik pendengar, untuk Ternate sore hari ini tentunya beragam informasi-informasi terkini kembali kami hadirkan ya, menemani Anda. Kita ke informasi mana dulu pendengar? Banyak informasi ya, informasi-informasi terkini di mana peneliti BRIN yang menemukan jejak kehidupan Kota Majapahit di Trowulan pendengar. Nah, ada juga di Keraton Solo merevitalisasi 13 titik. Jadi untuk museumnya ditutup sementara gitu ya pendengar. Ini informasi terkini yang kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online. Jadi Museum Keraton Solo ditutup sementara selama proses revitalisasi hingga akhir 2026 agar pekerjaan konservasi dan pemugaran berjalan lebih optimal. Nah, revitalisasi mencakup 13 titik di kawasan Keraton Solo. Ini termasuk Museum Pagelaran, Sitinggil, Kasentanan, Panti Pidono, Keraton Klilen, dan juga Panggung Sangga Buana. Menteri Kebudayaan Fadli John juga menyatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya nasional. Ini selalu atau sekaligus juga tentunya ya memperkuat nilai sejarah bagi masyarakat. Dari Museum Keraton Solo yang sementara ini ditutup ya hingga akhir tahun 2026, kita ke destinasi wisata mewah di Ubud yang tidak perlu diragukan. Ada Viceroy Bali pendengar ya, bagi para pelancong yang mencari resort mewah di Ubud, nama Viceroy Bali hampir selalu muncul di urutan teratas. Berdiri megah di atas punggungan tersembunyi di atas lembah para raja ya pendengar, resort ini hanya 15 menit dari pusat kota Ubud. Resort bintang 5 ini telah membangun reputasinya selama 2 dekade dengan satu prinsip sederhana, tidak ada kompromi dalam hal kualitas. Mungkin pendengar ya, buat Anda yang nantinya planning atau prepare akhir tahun, yang rezekinya lebih, terus pengen bawa keluarga jalan-jalan, mungkin Ubud Bali ya, Viceroy Bali ini bisa jadi option atau pilihan destinasi untuk Anda di akhir tahun nanti. Dengan 40 villa berkolam renang pribadi yang memeluk lereng lembah, Viceroy Bali menawarkan satu hal yang jarang ditemukan di tempat lain, yaitu ketenangan yang sesungguhnya. Sebagai anggota Small Luxury Hotels of the World dan juga penerima One Michelin K 2025, resort ini membuktikan bahwa kemewahan sejati gak perlu berteriak keras untuk diakui. Pilihan villa mencakup 9 kategori dari pool suite-nya yang kompak namun elegan dengan pemandangan hutan tropis. Terrak villa dengan bel tradisional yang seolah mengapung ya di atas kolam, hingga Elven Villa juga yang menghadirkan suasana eksklusif, tenang dan juga penuh privasi di tepi jurang sungai. Two bedroom atau dan juga family deluxe villa yang sangat cocok untuk hunian saat liburan panjang bagi tamu tentunya ya, buat Anda yang pengen pengalaman paling personal, ada premium club pool villa juga. Mendirikan serangkaian keistimewaan eksklusif sepanjang masa menginap di sana. Mulai dari full team breakfast-nya, pijak ala Bali khas Akoya Spa, hingga makan siang atau makan malam di Everitive Restaurant dengan berbagai kejutan yang menanti pendengar. Salah satu alasan terkuat untuk memilih Viceroy Bali sebagai resort mewah di Ubud yaitu kehadiran Everitive Restaurant di dalam propertinya, dinobatkan sebagai salah satu dari 20 restoran terbaik Indonesia oleh Tattler Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, di mana 2025 dan 2026. Everitive bukan sekedar restoran fine dining yang biasa pendengar. Tentunya namanya kalau sudah eksklusif gitu ya, mahal gitu ya pendengar. Dan bisa Anda pilih juga menjadi salah satu pilihan destinasi wisata Anda di akhir tahun nanti, yaitu di Ubud, Bali.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Gue punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo. Tapi dia bukan homo.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1 RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke daftar top skor Piala AFF 2026. Untuk sementara didominasi para pemain timnas Vietnam yang sukses pesta gol pada laga perdana. Vietnam mengawali kiprahnya di pesta sepak bola Asia Tenggara dengan hasil impresif pada matchday pertama grup A pada Jumat kemarin 24 Juli. Tim arahan Kim Sang Sik menegaskan sebagai salah satu tim favorit usai mencukur Timor Leste 7-0 di Stadion Khonburi, Thailand. Dan tim asuhan Kim Sang Sik tersebut tampil dominan sepanjang laga. Nguyen Dinh Baek menjadi bintang dengan mencetak hat-trick, 2 gol lainnya disumbang Han Do Hwang. Sementara sisanya masing-masing kapten Nguyen Quang Hai dan juga Nguyen Xuan So. Di tempat terpisah, Singapura menang 2-1 atas Kamboja di Phnom Penh. Gol-gol kemenangan Singapura dibukukan Muhammad Sawal dan Ilham Afandi. Sementara 1 gol balasan Kamboja dijaringkan Ouk Sovan. Hasil tersebut membuat Dinh Baek berada di posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak, sementara posisi kedua dihuni sesama pemain Vietnam, Han Do Hoang. Daftar top skor sementara Piala AFF 2026 tentunya berpotensi berubah pada Sabtu 25 Juli ya. Gimana Thailand yang tercatat sebagai tim tersukses di ajang ini bakal menghadapi Laos, sementara Malaysia bakal melawat ke markas Myanmar. Thailand diprediksi bakal meraih kemenangan besar atas Laos pada laga grup B di Stadion New Laos National. Demikian pendengar informasi daftar top skor Piala AFF 2026 sementara ya, yaitu masih di unggulin oleh pemain Vietnam. Dan kita bakal saksikan nantinya untuk Timnas Indonesia pada 27 Juli mendatang ya pendengar. Dan pendengar, untuk informasi tersebut yang kami hadirkan merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Untuk Ternate sore lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana, dan jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate nantinya pada pukul

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, langsung dari studio Sultan Babula Ternate kami menjumpai Anda lewat Warta Berita Sore Sabtu 25 Juli 2026.

Berikut kami sampaikan berita utama. Maluku Utara butuh 18 triliun rupiah untuk mewujudkan konektivitas jalan dan jembatan. Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babin Kamtibmas Polri bukan merupakan petugas pajak serta tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi perpajakan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, dan stasiun Relay Morotai di 93,6 FM. Bersama saya Titi, inilah Warta Berita Sore selengkapnya.

0: Berita pertama, Maluku Utara butuh 18 triliun rupiah untuk mewujudkan konektivitas jalan dan jembatan. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Chuanda mengatakan, masih banyak ruas jalan dan jembatan baik kewenangan provinsi maupun kabupaten yang belum saling terhubung. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan utama bagi distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Maluku Utara ini, pembangunan konektivitas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional.
1: Karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi. Dan saat ini jalan jembatan itu belum terkoneksi dengan baik.
2: Berdasarkan hasil inventarisasi pemerintah Provinsi Maluku Utara, kebutuhan anggaran untuk membangun dan menghubungkan jalan provinsi serta jalan kabupaten mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Sementara untuk penyelesaian ruas jalan nasional yang belum terkoneksi dibutuhkan anggaran sekitar 10 triliun rupiah. Gubernur Shirley berharap dalam 5 tahun mendatang pemerintah pusat memberikan prioritas pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Apalagi provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan dinilai menjadi potensi besar sebagai kawasan industri dan investasi. Selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyiapkan pembangunan sumber daya manusia agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masa depan. Shirley Chuanda menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama pemerintah daerah, terutama melalui penguatan pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
1: Di 5 tahun ini saya sangat serius fokus kepada kualitas pendidikan SDM, berbagai macam upaya sehingga yang dihasilkan oleh SMK vokasi, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu, SDM-nya itu siap untuk industri masa depan.
2: Shirley berharap pembangunan infrastruktur yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku Utara. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menikmati akses jalan dan jembatan yang lebih baik, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dan berkontribusi pada perkembangan industri di daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babin Kamtibmas Polri bukan merupakan petugas pajak serta tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi perpajakan. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial terkait keterlibatan aparat kewilayahan dalam kegiatan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut laporan Davi Baba.
3: Babinsa dan Babin Kamtibmas bukan merupakan petugas pajak.
4: Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa Babinsa TNI Angkatan Darat dan Babin Kamtibmas Polri bukan merupakan petugas pajak serta tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi perpajakan. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial terkait keterlibatan aparat kewilayahan dalam kegiatan Direktorat Jenderal Pajak. Kepala KPP Pratama Ternate Rehbina Sari mengatakan seluruh kewenangan perpajakan mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan hingga penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab petugas DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu disampaikan saat media briefing Torang PAPBN edisi Juli 2026 yang berlangsung di Aula Gamalama Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara kemarin. Menurutnya, DJP dalam melaksanakan tugasnya membangun koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur kewilayahan sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Koordinasi tersebut merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas negara.
3: Sehubungan dengan pemberitaan yang berkembang di media massa, Bapak Ibu, bahwa Babinsa dan Babin Kamtibmas ini merupakan mitra kami. Jadi bukan merupakan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan ya untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan juga penegakan hukum di bidang perpajakan. Kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, DJP memang menggandeng para perangkat-perangkat daerah, tentunya ini juga selain untuk membuat pekerjaan kami lebih efektif, tapi ini juga sebagai alat monitor. Apakah teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ini sudah melaksanakan kegiatan pengawasan, lalu kegiatan visit dengan baik.
4: Lebih lanjut, Rehbina menjelaskan bahwa pengaturan mengenai koordinasi DJP dengan berbagai pihak bukan merupakan kebijakan baru. Pedoman internal mengenai koordinasi tersebut telah diterapkan sejak tahun 2020 sebagai acuan pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara itu, surat edaran yang diterbitkan pada tahun 2026 hanya merupakan penyempurnaan terhadap pedoman yang telah berlaku sebelumnya. Penyempurnaan tersebut bertujuan memperjelas mekanisme koordinasi sehingga pelaksanaan tugas DJP dapat berlangsung lebih efektif dan terukur.
3: Nah, sebenarnya dalam SE itu juga sudah disampaikan bahwa ini rekan kita di Babinsa dan Babin Kamtipmas ini bukan merupakan petugas, tapi memang ini merupakan mitra kami untuk melaksanakan canvassing, begitu. Untuk pengawasan sendiri di Direktorat Jenderal Pajak, kami sangat mengandalkan keandalan dari data dan sistem informasi teknologi kita memiliki adanya CRM, Compliance Risk Management, yang ini merupakan cara atau alat kami, tools yang kami gunakan untuk mengukur resiko wajib pajak terkait dengan kepatuhan perpajakan mereka. Kami juga punya Cortex.
4: Melalui penjelasan ini, DJP berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terpengaruh oleh informasi yang keliru mengenai peran Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas perpajakan. DJP juga memastikan seluruh kewenangan perpajakan tetap berada di bawah petugas pajak sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan ambisinya menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat investasi baru di Indonesia. Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus meningkat, pemerintah daerah kini mengajak dunia usaha memperluas investasi di sektor-sektor produktif di luar pertambangan agar manfaat ekonomi dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat membuka Forum Bisnis dan Musyawarah Provinsi Musprov ke-5 Kamar Dagang dan Industri Kadin Maluku Utara di Bella Hotel Ternate Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema Bersatu Berkolaborasi Berdaya Saing Membangun Maluku Utara Maju, forum itu dihadiri oleh jajaran pengurus Kadin Indonesia, Forkopimda Ketua Kadin Kabupaten Kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, asosiasi pengusaha, hingga instansi vertikal. Dalam sambutannya, Sarbin menyebut Maluku Utara memiliki modal kuat untuk menjadikan tujuan investasi nasional. Selain mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, provinsi ini juga menjadi salah satu daerah dengan realisasi penanaman modal asing PMA yang terus meningkat. Meski demikian, pemerintah daerah menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong Kadin mengambil peran lebih besar dalam mempercepat hilirisasi industri dan melahirkan pelaku usaha baru. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menegaskan akan memperketat disiplin aparatur sipil negara ASN. Bupati Pithien Babua bahkan mengingatkan bahwa sanksi berat hingga pemberhentian bukanlah keputusan sepihak kepala daerah, melainkan konsekuensi dari pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN sendiri. Selain itu, Bupati juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat beban belanja pegawai. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
5: Dari tadi kan tanda tangan saya tahu, tanda tangan dilakukan pada tanggal yang sama, dengan pena yang sama, tarikan yang sama.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperingatkan seluruh aparatur sipil negara agar meningkatkan disiplin kerja dan tidak mengabaikan kewajiban sebagai pelayan publik. Bupati Halmahera Utara, Pithien Babua menegaskan, sanksi berat hingga pemberhentian terhadap ASN bukanlah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah daerah. Menurutnya, pemberhentian merupakan konsekuensi dari pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN itu sendiri. Bupati juga menyoroti masih lemahnya pengawasan kehadiran, khususnya di lingkungan sekolah. Dari hasil inspeksi lapangan, ia menemukan praktik pengisian daftar hadir yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan ada guru yang hanya menandatangani absensi pada akhir bulan meski tidak hadir setiap hari.
5: Karena apa? Dari tadi kan tanda tangan saya tahu, tanda tangan dilakukan pada tanggal yang sama, dengan pena yang sama, tarikan yang sama.
2: Selain persoalan disiplin, Bupati Pithien Babua juga mengungkapkan tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah daerah di sektor keuangan. Ia menjelaskan, kondisi fiskal tidak hanya dialami Halmahera Utara, tetapi juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya beban PMJN gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Bupati, kebutuhan anggaran untuk membayar P3K mencapai hampir 60 miliar per tahun. Akibat keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi ASN.
5: Kemudian tidak orang yang berspekulasi, kita memang sementara mencari-cari. Dan kesulitan ini bukan dialami oleh Halmahera Utara. Beberapa daerah justru mengalami kesulitan yang cukup besar. Ya, kita cukup besar nih, satu bulan ya sekitar 20 miliar.
2: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang melibatkan sedikitnya 15 organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengelola sumber-sumber penerimaan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan ada dukungan fiskal sehingga seluruh kewajiban kepada ASN dapat dipenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi. Teknik montase Dini Himah, Des Editor Wahyudi Yahya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Rom Toha, Rimoy. Pro 4, Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya, demikian tadi telah orang ikuti penyampaian Warta Berita Sore dari Pro 1 RRI Ternate. Saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18:18 waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Untuk itu orang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Syekh Abdullah Awad Al-Juhani dengan membacakan surah Al-A'raf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah aman yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Sahabat Budaya masih di Kiara Malam, ada saya Rima Amurang, teknik studio ada Kakak Dini dan teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Menemani suasana makan malam dan keluarga tercinta, Sahabat Budaya torang hadirkan persembahan lagu-lagu daerah Maluku Utara.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta mata belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ketan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu, kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya KIRH dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat Budaya, umat muslimin dan muslimat, orang jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

94 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan untuk sahabat budaya di kesempatan malam hari ini. Nah, sahabat budaya, selain itu juga torang sampaikan ada beberapa informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id. Salah satunya terkait dengan informasi cuaca. Nah, sahabat budaya, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku malam hingga dini hari Sabtu 25 Juli 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 5 sampai 40 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat laut. Prakirawan BMKG Justia juga menjelaskan perkiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara 24 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif yakni 80 sampai 95%. Maka BMKG dalam rilis tersebut menjelaskan bahwa peringatan cuaca di wilayah Maluku Utara dinyatakan nihil. Meski demikian, masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

0: Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Gamam, gaya malam-malam.

0: Mas-mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terbang udah apa lagi di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kakak Dini, dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Seperti biasa di Sabtu malam, torang hadirkan carita gagarap untuk sahabat budaya.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.

0: apa, Nona?
1: Beta pun tebakan buat Ale.
0: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
0: Apa ya?
1: Apa coba?
0: Papan tulis.
2: Intermezzo.

Ada yang punya status palsu, kata Rada nih, kalau punya status palsu sebaiknya segera diaslikan statusnya ya, diresmikan maksudnya. Oke sahabat budaya, sudah pukul 21:23 waktu Indonesia Timur, masih di program Gamam Gaya Malam-Malam. Kali ini Torang punya persembahan dari Alan Darmawan featuring Gunawan, ada juga Faris Adam dan Arisco ya. Ada Asli Timur spesial untuk sahabat budaya, juga ada cerita gagarap tentang roti tawar dan telur asin.

0: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
1: Apaan Cep?
0: Tukang roti.
1: Loh kok?
0: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.

0: Cep, ada tebakan lagi.
1: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
2: Wow.
3: Intermezzo.

Sahabat budaya masih bersama orang di perempat RRI Ternate Suara Budaya Kie Rahaya. Sudah semakin larut, tapi saya ingatkan juga untuk sahabat budaya, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya bisa bergabung di program Sagu Santai dengan Lagu untuk bisa request lagu juga salam-salam. Kurang lebih masih tersisa 21 menitan lagi ke depan ya. Torang masih temani sahabat budaya di program Gamam Gaya Malam-Malam.

0: Apa, Nona?
1: Beta pun tebakan buat Ale.
0: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
0: Apa ya?
1: Apa coba?
0: Papan tulis.
2: Intermezzo.

0: Pas kah?
1: Pas juga. Pas juga. Pas juga.
2: Intermezzo.
0: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
0: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
0: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

Sahabat budaya, Torampi kebersamaan di program Gamam Gaya Malam-Malam segera saya akhiri. Selepas ini akan hadir Sagu Santai Deng Lagu. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: 24 RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Tolong bangun apa lagi di program Sagu Santai dan Lagu edisi Sabtu 25 Juli 2026 di malam Minggu ya. Ada Kakak Rima juga Toran P Teknik Studio, ada Kakak Dini dan teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima suka kasih aktif line telepon untuk sahabat budaya, bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam. Halo Sagu,
1: Santai dan Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipin, terapi malam minggu
1: baru dari sana, mau ke sana di malam Rorio. Cuma lagi ini baru habis makan.
0: Oh, ada malam Rorio di situ eh?
1: Iya, acaranya besok pagi. Jadi ini makan dulu baru ke sana acara.
0: Asal ngoni datang saja di orang kaweng pe acara.
1: Iya, belum pakai song tuh jadi.
0: Kong kapan orang datang panguni pe acara?
1: Insyaallah.
0: Jadi kalau sahabat budaya yang di luar Maluku Utara mungkin bingung ya, malam Rorio tuh malam apa? Coba Ipin jelaskan dulu. Malam Rorio tuh malam apa coba?
1: Malam Rorio itu malam apa ya, perhal di iklan tuh ya, kalau lupa ingat.
0: Kalau Rorio itu kan sebenarnya baku bantu ya, tapi kalau di sini itu kalau malam Rorio itu biasanya don datang mangente bawa amplop sebagai iya sebagai bentuk ya, sukacita ya, ya betul, ada makanan kue di sana,
1: ada wajib, ada lampa,
0: ada kue apa kata Rada, apa tuh dia nama yang warna pink tuh DP isi kacang hijau tuh. Kue apa sih DP nama itu yang biasa malam Rorio tuh pasti ada.
1: Ya, pasti ada. Karena tadi, iya, tadi ada orang rumah rompi baca apa, orang sini bilang baca DP kayaknya. Nah, lupa dosto DP isi banyak sekali, lapis jore, apa, wajib.
0: Itu tuh nama kue apa itu. Biasa kota her pasti tahu.
1: Kopi ya.
0: Wah. Oh. Yang warna kan pink ini. Satu tuh. Oh, pink. Marong aku age lupa Adi.
1: Kalau ada kan kopi kan tipis kecil juga.
0: Iya, tapi kan kopi tuh bukan warna pink, yang warna pink satu tuh. Itu kok lupa. Iya, itu aduh DP nama apa tuh, tunggu tuh cari dulu. Ipin mau dengar lagu apa?
1: Kalau spesial buat pengantin baru besok, lagu apa paling bagus sih?
0: Oh, Yofi and Nuno, Janji Suci.
1: Ah, cocok, bungkus. Ya, karena tadi sore di pusatu kan ijab kabul tuh.
0: Jadi ini Janji Suci sudah.
1: Cocok, betul.
0: Semoga yang request ini juga bisa cepat menyusul.
1: Insya Allah.
0: Amin. Silakan salam Yipin.
1: Kabar?
0: Apa? Oh, alhamdulillah apa? Sehat.
1: Alhamdulillah, ya, dari suara memang alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Oke deh, buat Karima operator selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu,
0: amin, insya Allah.
1: Murah rezeki, amin.
0: Amin.
1: Buat tang sini koai, tung mong salam koama, tapi dia terada yang perlu ampai.
0: Iyo.
1: Yes. Buat koama juga, buat kodin, kobuce.
0: Oh, itu tuh Ipin, dia penama kueku. Kuiku.
1: Oh, iya kan.
0: Iyo, itu yang dong kasih alas pakai daun pisang tuh, daun pisang kah, daun pandan kah?
1: Nah, daun pandan.
0: Iyo, daun pandan nih, daun pondak tuh eh. Ya, lanjut sudah. Mau aku cari.
1: Jangkung apa? Pendengar dengar dong apa? Mau ingin makan lagi.
0: Iyo, ini perkara bahasku ini panjang soalnya.
1: Panjang. Oke, buat Bung Bung nu, buat Bung Andi Batam, Bung Kahe, Bung Otis, Bung Atus, Mama Indah, Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Elisterita kali namanya Karong Cina Kuntongnya. Nah itu suara yang menjadi. Buat semua buat anak kooperatif Master yang lagi tentang utama lo paling ganteng semua dan buat anak-anak bermetal lagi santai di sana itu nanti sebentar walaupun dekat ya, dapat akan kuda lama tuh.
0: Oke.
1: Mbak Rima, selamat bermalam minggu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ipin ya, yang lagi sibuk-sibuk dengan orang kawin ya. Halo Sagu.
2: Santai dengan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas run ya.
2: Belum apa.
0: Gue nak ini matero.
2: Woi woi woi.
0: Astagfirullah. Kaget tuh, belum bolong ke apa tuh? Tiba-tiba Panasrun bisa bilang bolong ke apa? Aduh, Andi, kabar lo kasa? Oke. Malam minggu wah.
2: Mafala
0: batal. Iya, duka sasi itu mafala batal.
2: Dudan tu mafala
0: wah. Dudan tu mafala, dudan nage ana. Dudan, fuheka, fuheka nage.
2: Ini fuheka.
0: Fuheka ge dofu, yaya, yaya to, terus Vira. Lagi Ana lagi, Jojo.
2: Jojo Mira.
0: Banyak. Ya Jo, Mama Indah wajah himoge. Oh eh, una himo raim.
2: Nage.
0: Mama Indah.
2: Ini wangi.
0: Himo raim, ing weciri raim. Muda terus Ko Andi, sige sa lagu ko Andi.
2: Lagu
0: Roro sado. Ini sambil Andi berpikir lagu apa ini katanya.
2: Gloria Trio.
0: Gloria Trio. DP judul?
2: Apa saya? Kolo Fangari.
0: Oh, Njo. Njo. Ini Andi dapat salam nih. Karima salam buat orang Argen paling ganteng. Oh, una
2: lagi ge.
0: Ipin. Ngana manci Argen?
2: Iya.
0: Ngana manci Argen?
2: Oleh gara dua
0: wah. Oh, oi, ngon kan manci Spanyol.
2: Agen ngon ge mama sih luar
0: kota. Mekan wajah wa yang menang ge to fans.
2: Mun cuma doar ke mun fans.
0: Menang raim kara fo fans wo ko sanang. Kalau menang hang berarti hang ge. Salam.
2: Ipin wa torang gara dua de perengana.
0: Sudah Ipin deng Rima sekarang sama. Spanyol.
2: Baik, terada Ipin ke Brasil.
0: Tapi biasanya barisan sakit hati itu semua bergabung di Spanyol jadi. Jadi orang adalah Spanyol ya. Oh, gitu. Salam-salam deh Andi.
2: Ipin, ana Ipin nih.
0: Kua?
2: Messi pernah pegang Piala Dunia. Tapi Neymar tidak pernah. Pernah. Ana Sigi. Aku ana lupa.
0: Lupa uang mah.
2: Pengen lelah.
0: Sonyi ga Ipin, nge. Salam-salam.
2: Salam pertama buat Vira kapan saya selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Semoga selalu raga.
0: Amin, amin.
2: Salam buat Ipin. Semoga sehat. Semoga sepada berjodoh.
0: Doa yang sama.
2: Saya cuma suruh orang kawin. Saya orang suruh pengoni lagi terasa.
0: Bini Rima mewakili Ipin, doa yang sama.
2: Ya. Ipin, rana melat bila telefon ni kata pihak dia.
0: Jo.
2: Aku mana nak umur so kuat di sana. Harus.
0: Ipin waje jodoh ge. Game.
2: Wahai doa supaya ni bulan puasa ni lagi Ipin sampai kerai.
0: Insya Allah, amin. Ini Mama Indah bila Ipin pejodoh karaskong aduh.
2: Mama Indah.
0: Manis. Yes.
2: Jar gulaba. Jar gale.
0: Medofu jo.
2: Kerennya lo kasa. Nanti tarik gale ulang. Cuma jalan, pagi itu aja hang.
0: singgung kok dia kok.
2: Ge,
0: Mama Indah wajah tosido tu si, tosido tu si.
2: Hai,
0: aduh, lanjut sudah.
2: Satu gana.
0: Lanjut sudah 15 menit ini.
2: Satu gana.
0: Pro satu Mbak Titi.
2: Oh, macam apa guys? Sudah sibuk motero,
0: Gol kuah.
2: Minyak kan kuah. Portugal
0: lah. Oh, Anjo, Portugal. Nih, nih Piala Dunia, Piala Dunia moy raim bahas kama moy ua.
2: Nih. Dumel warna titi. Ini berdua langsung apa? Ini juga bola. Ada alis ke Spanyol kok.
0: Pokoknya semua orang tergabung di Spanyol ya. Oke. Itu saja Andi.
2: Belum.
0: Roro sadu.
2: Salam buat Mas Andi di Batam, harapan saya selalu bareng pengasarinya. Salam buat Andi juga di Jambi sama di Pedro, harapan saya selalu. Salam buat Kota Air. Kadang ada kuah nih, air turun dulu, air naik dulu. Harapan saya selalu. Selamat menghindarin nama nih, jauhun dulu.
0: Oke.
2: Harapan saya selalu. Jauhun dulu saya. Kasih. Izin deh izin. Izin berani mah.
0: Oke Mai.
2: Oke.
0: Oke.
2: Salam buat Bung Oti juga, harapan saya selalu. Salam ke semuanya tanpa terkecuali. Salam ke semua.
0: Jo.
2: Salam dari saya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, satu penelpon lagi sudah ya, Toran Tarima, sebelum Rima putarkan lagu yang sudah di request. Halo Sagu.
3: Halo Sagu, Sagu dengan lagu.
0: Nah ini baru asli ya. Yang iya. Tadi aspal, asli apa palsu yang ini baru asli ini Pak Nasrun ya.
3: Tadi sudah senelpon, tapi saya kok asyik dengar ngobrolnya, saya matikan dulu sama dengar ngobrol.
0: Bentar, ini bukan Pak Nasrun, ini Mas Andi ya.
3: Iya.
0: Iya, kok saya malam ini salah terus ya?
3: Saya matikan dulu tadi, sama dengar dulu ngobrolnya, santai.
0: Gimana mau belajar bahasa Ternate? Oh, Mas Andi mau belajar bahasa Ternate?
3: Saya cuma bekas tau Andi. Mbak Rima, saya mau sama Andi itu Argentina kalah karena Messi tidak berdoa sebelum main, sedangkan Yamin Jamal dia berdoa dulu.
0: Dia berdoa dulu ya, jadi diijabah ya. tapi jangan bahas Piala Dunia deh, sudah selesai nanti tiba-tiba gabung lagi nih. Gabung lagi nih, mau bahas Piala Dunia lagi nih, aduh. Saya bisa-bisa kehabisan waktu gara-gara bahas itu ya.
3: Habis-habis yang mulai tadi.
0: Mas Andi, mau dengerin lagu apa?
3: Ya, saya minta lagunya aja kayak gitu. Artileriki.
0: Judulnya?
3: Tenaruana.
0: Tenaruana, oke. Tena apa Enna? Oh Tena ya.
3: Tidak ada duanya, Tena Ruana.
0: Oke, siap.
3: Salam buat Andi di Batan tadi. Kalau ngobrolnya ya. Entah apa-apa dia ngomong.
0: Mas Andi tinggal mendengarkan dan bertanya-tanya dalam hati saja.
3: Iya. Cuma saya dengar. Argentina aja, oh ini pasti Argentina yang diganti.
0: Aduh.
3: Mama Indah baru ini, Mama Indah disebut nih.
0: Mama Indah ini gabung lagi nih di WA Joe ya, bahas Piala Dunia tahu-tahu ge. Itu artinya ya Tuhan, bahas Piala Dunia tuh terus.
3: jadi salamnya buat Maida ya, Andi tadi, Mama juga pernah Mas Ari juga, udah gabung juga. Pak Junaidi, bunda-bunda di Manado, serta semua-semuanya aja, tanpa kecuali Mbak Rima.
0: Oke.
3: kasih Mbak Rima.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi di Batam ya atensinya. Kita punya 3 lagu sahabat budaya. Nanti Rima akan balik lagi di program Sagung. Ini boleh bergabung lewat telepon maupun lewat chat WA ya. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sahabat budaya masih di Sagu Santai Deng Lagu Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Yang mau bergabung Rima masih tunggu atensinya malam ini melalui line telepon 0921-3126-518. Oke, so ada. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, Santai Dengan Lagu. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fix ini, aduh jangan, takutnya salah sebut lagi nih.
1: Pak Abdurrahim.
0: Selatan
1: Timur.
0: Aduh, Pak Abdurrahim apa kabar?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gak kemana-mana Pak Abdurrahim malam minggu ini, di rumah.
1: Oh, di rumah sekarang.
0: Iya, lebih suka di rumah kan. Kita adalah orang rumahan ya.
1: Iya, soalnya kalau banyak siang banyak kerja.
0: Oh iya, jadi malamnya cukup istirahat malamnya ya. Jadi istirahat itu penting. Dan menyendiri itu asik rasanya, ketimbang harus berkumpul dengan banyak orang.
1: Iya, tapi kalau ada lagi memanggil misalnya Ada acara kan misalnya
0: Rambut
1: itu
0: mau baca-baca. Berarti kalau pergi mau baca-baca pulangnya bawa itu kan, oleh-oleh itu kan?
1: Iya, ada amplopnya juga.
0: Ada amplopnya. Tapi biasanya tuh kan yang banyak-banyak itu, itu pas Maulid ya, yang banyak-banyak itu?
1: Enggak juga. Ya ada di sini namanya Barasanji. Ada misalnya Nai Ayun.
0: Oh gitu. Tapi yang itu apa sih? Oleh-olehnya tuh yang banyak banget itu pas Maulid aja ya?
1: Iya, kalau Maulid, iya kalau
0: yang sampai ada makanan bulan, yang sudah dimasak ditaruh di dalam kayak panci yang besar gitu, ada beras, ada gula segala macam, baju pun ada di situ di dalam.
1: Iya ada juga, tapi intinya itu banyak telur.
0: Oh banyak telur, kenapa?
1: Kalau Maulid itu. Ini kan banyak telurnya tuh. Makanan-makanan lainnya. Tapi kalau misalnya ada acara-acara misalnya beli mobil ke orang atau beli motor baru kan.
0: Oh kayak doa selamatan gitu ya?
1: Iya gitu. Saya datang lagi saya ke situ.
0: Oh gitu. Oke, alhamdulillah ya.
1: Dulu di sini saya jadi imamnya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Dulu ngajar juga di SD.
0: Oh.
1: 2015.
0: Oh sekarang udah nggak ngajar lagi?
1: Dulu yang saya ceritakan.
0: Oke deh.
1: 2011 sampai 2019 diangkat juga jadi imam di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi merangkap dulu.
0: Tapi kalau merangkap soal itu, insya Allah ya selalu mendapat nilai pahala ya.
1: Oh iya, kalau dipikir-pikir ya. Modal saya dulu itu hanya aja buku petunjuk itu yang kan saya mendaftar dulu di UNAS. Ada buku PKK apa buku panduan itu kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah itu di situ ada nama-nama SMA seluruh Indonesia kan. Nah itu saya petunjuknya. Oh kampung ini saja sendirian. Ini saya dari Sulawesi cuma sendirian.
0: Berdasarkan petunjuk buku ya.
1: Ya, buku aja.
0: Iya sih, buku apapun itu semua ada pengetahuannya karena buku adalah jendela dunia ya.
1: Iya, buku adalah dan membaca adalah kuncinya.
0: Iya. Pak Abdurrahim mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis apa tuh?
1: Judul lagunya Sulawesi Mansaji Sabi.
0: Sulawesi
1: Mancaji Sabi.
0: Mancabi.
1: Mancaji.
0: Mancaji.
1: Iya, Sabi.
0: Oke, yang nyanyi siapa?
1: Yaitu Ana.
0: Ogi Ana. Oke, ya. Sip. Salam-salamnya silahkan.
1: Iya, romantis lagunya itu.
0: Asik.
1: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman ya. Pendengar RRI Perempat Ternate, antara lainnya ada Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale, ada Ustaz Saida, Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alfaris di Batam, ada Kuai di Puncak Jaya Wijaya Tidore, Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Berikutnya Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara. Yang mau bergabung, oke, coba turun terima lagi. Kali ini ada yang bergabung via WA ya. Halo. Nah, itu setelah ini di suara atau telepon WA ini ya. Tentara dengar suara lagi nih. Oke, coba turun terima di nomor GSM dulu ke apa ya? Ini Mama Indah, mohon maaf teleponnya terkeluar suara. Halo, Sagu.
2: Santai dan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 100% Pak Nasrun.
2: Iyalah.
0: Toh? Aduh, dari tadi salah mulu ya saya ya. Tapi alhamdulillah kali ini orangnya benar-benar gabung ya. Pak Nasrun, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Malam minggu lagi ngapain nih selain ya, berdengar empat orang?
2: Di rumah ini.
0: Oh.
2: Lagi berdengar-dengar ini.
0: Di rumah ini, ya. Rata-rata kayaknya semua di rumah malam ini ya. Cuma Rima sendiri ke apa ya yang di luar.
2: Nggak juga di luar itu kan. Itu di dalam juga.
0: Iya, di luar.

0: Andamu, Andamu, lagu Lampung. Yang nyanyi siapa?
1: Winda.
0: Winda.
1: Iya.
0: Winda, Andamu punya Winda. Ini tara ada ini.
1: Yang pertama sama balik saya akan bertugas setelah bersama berubah. Tadi ada Burahim tadi ya. Ada Balika juga di Kalabo, ada Bung Atus, ada Ibu Sehi, ada Pada Justen, ada Labdo, ada Bota El, Bunda Masari, semua di Kota Ternate, ada Bung Jen, Malham, Pemirsa Cerut. Ada lagi Pak?
0: Ada, sudah apa DP Lagu?
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun. Satu penelpon lagi dulu ya. Halo, Sagu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Ini masih baik, tapi cuma bangun putus.
0: Kayak terenak sekali ya kalau torang batanya kayak begini ya.
2: Cuma dengar suara jadi.
0: Iya loh. Kayak terenak sekali begitu torang batanya pakai apa kabar? Eh habar do kasa kayak sung.
2: Kayaknya rasa terpanggil.
0: Oi, begitu rasa terpanggil dengar tompe suara. Kai sung, sigisi lagu koa nih.
2: Lagu daerah dari Tidore.
0: Majudul koa ge.
2: Yang penting dari Tidore.
0: Yang penting dari Tidore tuh DP bagus, simpel akustik ke apa ya? Tapi simpel akustik kayaknya tuh lagu-lagu apa?
2: Sabar aja yang penting dari Tidore
0: kalau. Oke, siap ma. Salam-salam ma eh, kai sung.
2: Hey.
0: Podahe koro uame waje ma.
2: Yang Mbak Rima yang di kolong cucu itu siapa?
0: Nagi. Oh, Kouchi.
2: Kouchi.
0: Golokoa sih.
2: Salam.
0: Oh, salam.
2: Ya, salam persahabatan buat Kouchi. Yang di kolong cucu harapan sehat selalu dan keluarga besar Maragapi yang ada di Ternate, Sadia, Terencece juga di apa? Ini harapan Abdul Rahim yang baru lewat tadi. Mama Indah kalau boleh bergabung Mama Indah selamat.
0: Iyo Mama Indah bergabung lewat WA me. Idi isi uwa.
2: Isi uwa ge.
0: Supu uwa ge, ma idi supu uwa.
2: Dilakukan.
0: For hairan.
2: Juga buat. Harapan sehat. Saya Sindan Mama Ufa, Mama Iba dan Pak Haji Ali. Selama kuai bimbing itu. Semua sudah jangkau.
0: Oke, sip.
2: Oke, dari mana pertanyaan lagi berkejar pada malam ini. Semoga
0: amin insyaallah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, tata rasa terompet kebersamaan malam ini di program Sagu harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Selamat menikmati suasana malam minggu bersama dengan orang-orang terkasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan persembahan terakhir dari Simple Acoustic dengan Kabata Nelaya Tidore.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan.

0: Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Puan Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
1: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih.

Terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.